Dua teman terbaik kamu tahun pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu ya. Nah, bahasanya tahun pro 2 Liga Arab yang menyerukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dalam peringatan 78 tahun Nakba Palestina. Organisasi tersebut mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata terhadap Israel ya. Nah, Liga Arab juga menyerukan diakhirinya pendudukan ilegal di wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur. Dalam pernyataan, Liga Arab meminta pelaksanaan opini penasehat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel bersifat ilegal. Organisasi itu juga menyerukan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat Palestina akibat pendudukan tersebut. Persyaratan tersebut disampaikan oleh sektor Palestina di wilayah Arab pendudukan Liga Arab ya. Informasi ini tahun pro 2 aku akses dari rri.co.id. Nah, di pukul 7.30 nanti tahun pro 2 kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Alfi Fauziah. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Feni.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Alfi?
1: Alhamdulillah Mbak, tetap sehat dan tetap semangat.
0: Oke. Nah Kak Alfi, kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya, edisi hari ini Senin 18 Mei ya 2026 seperti apa, silakan Kak Alfi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 18 Mei 2026. Aktifnya MGO dan proses konveksi lokal yang kuat mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan gelombang yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni. Terima kasih.
0: Oke, nah Kak Alfi, untuk mobilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
1: Baik, untuk probabilitas curah hujan hari ini sedikit meningkat dari hari sebelumnya Mbak, sekitar 50 hingga 85% Mbak.
0: Oke, itu terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Natuna ya Kak Alfi?
1: Ya, untuk itu untuk hampir di seluruh wilayah Kabupaten Natuna, terutama untuk pagi hingga sore hari ini Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Alfi ya atas pikiran cuacanya di pagi ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
0: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya di pukul 7.30 kita masih akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Nella.

0: aja.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Penny berikan informasi untuk kamu bahasanya Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Nah, produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan anak muda seperti yang dilansir dari WHO di hari Sabtu 16 Mei 2026. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan tersedia sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Menurut laporan yang dirilis menjelang hari tanpa tembakau sedunia ya pada tanggal 31 Mei. Nah, peringatan tahun ini berfokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik pengguna baru. Kantong nikotin sendiri merupakan saset kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. Kantong tersebut ya berisi kandungan berupa nikotin, perisa ya, pemanis dan bahan tambahan lainnya. Nah, penjualan global produk ini tercatat mencapai lebih dari 23 miliar unit di tahun 2024, meningkat lebih dari 50% dibandingkan di tahun 2023. WHO menyebut ya nilai pasar globalnya hampir mencapai 7 miliar ya dolar Amerika Serikat atau 123 koma triliun rupiah pada tahun 2025. WHO menegaskan bahwa nikotin bersifat sangat adiktif dan berbahaya, terutama bagi anak-anak dan remaja yang otaknya masih berkembang ya. Nah, paparan nikotin tahun Pro 2 juga dapat mengganggu perkembangan otak termasuk kemampuan konsentrasi dan belajar. Nikotin juga dapat meningkatkan risiko ketergantungan jangka panjang dan penyakit kardiovaskular. Dari sisi regulasi, sekitar 160 negara belum memiliki aturan khusus untuk kantong nikotin ya. Sementara 16 negara melarang penjualannya dan 32 negara telah menerapkan bentuk regulasi tertentu. Nah, regulasi ini pembatasan perisa ya, larangan penjualan kepada anak di bawah umur serta larangan iklan dan promosi. WHO juga menyoroti berbagai taktik pemasaran yang dinilai menyasar anak muda. Nah, taktik tersebut ya seperti kemasan menarik, ya perisa seperti pemanen, ya promosi melalui influencer media sosial hingga sponsor acara olahraga dan musik. Bahkan sebagian besar ya produk dipasarkan dengan citra gaya hidup aspiratif ya untuk meningkatkan daya tarik ya. Nah, informasi ini tahun Pro 2 aku akses dari rri.co.id.
1: What it is, devil like ho, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Bloody on the hit, to take a chumming on, but the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal.
2: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 masih ingin diberikan informasi untuk kamu, bahasanya Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengingatkan ancaman malaria monyet khususnya di Aceh, terutama di wilayah dekat hutan dan area alih fungsi lahan. Ini menyusul laporan kematian pasien akibat penyakit tersebut di Malaysia. Penyakit zoonotik tersebut ya diketahui dapat berakibat fatal jika terlambat ya ditangani. Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik ya, Inke Nadia menegaskan malaria monyet menular melalui gigitan nyamuk pembawa parasit. Karena itu dia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah dekat hutan dan kawasan yang mengalami alih lahan. Inke mengatakan ya malaria monyet merupakan penyakit zoonotik akibat parasit Plasmodium ya Conowelsi yang menginfeksi monyet ekor panjang dan juga beruk. Nah, penularan penyakit tersebut kepada manusia terjadi melalui gigitan nyamuk ya Anopheles tertentu yang membawa parasit berbahaya tersebut. Inke juga meminta pemerintah yang memperkuat deteksi dini malaria Knowlesi melalui pelatihan tenaga kesehatan di wilayah sekitar hutan. Dia juga mendorong penguatan sistem rujukan PCR serta menjaga zona penyangga hutan ya, mengurangi konflik antara manusia dan juga monyet ya. Nah, tahun Pro 2 ini ada dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia ya yang mengingatkan ancaman penyakit malaria monyet ya di wilayah Aceh.

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat. Seal the fate. You.
1: RRI Radio Penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru, dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, lagu dari Rich Brian. Ya, sudah antarkan kita di pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Kementerian Kesehatan, ya, Kemenkes mencatat sebanyak 23 jiwa telah terpapar virus Hanata ataupun Hanata virus, ya, hingga 2026 ini. Pasalnya, virus yang diduga berasal dari tikus itu telah dilakukan penelitian sejak tahun 2015 silam. Data Pro 2 ini dikatakan oleh Kepala Balai Besar Karantinaan Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nangning, ya, pada hari Selasa 12 Mei 2026. Tetapi sambung Nangning Tahun Pro 2, catatan Kemenkes, ya, pihaknya mendapatkan kabar adalah sudah dilaporkan virus Hanata ini sejak tahun 2024, 2025 dan 2026. Dia membeberkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam mengawasi virus Hanata ataupun Hanata virus, ya. Pertama ada Amerika Serikat, Argentina, Paraguay dan terakhir, ya, Panama. Data Pro 2, selanjutnya ada 4 negara yang dilakukan pengetatan ekstra, ya, bila ada penerbangan yang langsung, ya, ke Soekarno-Hatta. Nah, diketahui Kemenkes juga mengidentifikasi seorang warga negara asing WNA yang tinggal di Jakarta Pusat telah berkontak erat, ya, dengan penumpang terjangkit virus Hanata ataupun Hanata virus di kapal pesiar, ya, MV Hondius. Nah, pada tanggal 7 Mei 2026, ya, pukul 21 lewat 55 waktu Indonesia Barat, Indonesia menerima notifikasi International Health Regulation National Focus Point yang menyatakan bahwa seorang WNA laki-laki berusia 60 tahun berdomisili di Jakarta Pusat, ya, berkontak erat dengan korban di kapal persiar.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

atau Pro 2 masih berikan informasi untuk kamu. Bahasanya Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang mencatat jumlah kunjungan wisatawan yang melakukan pendakian gunung di Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mencapai 1.505 orang ya pada hari libur panjang pertengahan Mei 2026. Nah, Tom Pro 2 Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai TNGR NTB Astekia di Mataram ya mengatakan bahwasanya pada tanggal 14 Mei jumlah wisatawan yang melakukan pendakian tercatat 587 orang, pada tanggal 15 Mei tercatat 453 orang, pada tanggal 16 Mei ya tercatat 466 orang. Nah, adapun jalur destinasi wisatawan pendakian menuju Gunung Rinjani yang dikunjungi wisatawan tersebut diantaranya jalur pendakian Sanaru, jalur Torean, jalur Sambalun, jalur Timbanuh ya, dan juga jalur Tete Batu dan jalur pendakian Aiberik ya. Nah, sementara itu teman Pro 2 Kepala Badai TNGR NTB Budi Kurniawan yang mengatakan pembangunan tempat istirahat ya di jalur pendakian Gunung Rinjani sebagai bagian dari upaya peningkatan fasilitas dan keselamatan pendaki di kawasan Taman Gunung Nasional Rinjani ya. Nah, Tom Pro 2 setelah long weekend ya kemarin tuh Tom Pro 2 ternyata pendakian ya Gunung Rinjani ini diserbu Tom Pro 2 sebanyak 1.505 pendaki. Informasi ini Tom Pro 2 aku akses dari CNN Indonesia.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pro 2 teman terbaik kamu tahu Pro 2 sampai di sini Penny menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu stay di program 2. Nah, di Pro 2 sampai siang kamu akan ditemani oleh Epi Suharti ya, dari pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir kebersamaan kita, lagu dari Radini ya, Radini pujaan hati untuk teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, bersama Pro 2, selamat pagi jelang siang ya, pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Semangat beraktivitas. Cuaca untuk saat ini terpantau dari studio Pro 2 sedang hujan, teman Pro 2. Semoga hujan hari ini bawa rejeki buat kita ya. Dan apapun rencananya berjalan lancar ya. Semoga hari ini sebagai petanda ya rejeki kita mengalir. Amin ya rabbal alamin. Dan kamu akan ditemani sama Evi di santai siang ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu jangan sedih-sedih ya, kalau ngerasa nggak oke, nggak apa-apa ya. Hidup memang begitu mengalir ya, yang penting kita terima kenyataan bahwa ini yang harus kita hadapi, jangan menolaknya ya. Lebih kepada bagaimana solusinya, bukan baper sama yang terjadi, tapi mencari solusinya ya teman Pro 2 agar cepat selesai. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay karena aku punya informasi menarik buat kamu. Enjoy di Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

I think I'm crazy. The way I've been crazy. Oke, buat teman pro 2, gimana nih lagu-lagu yang udah aku putarkan tadi ya? Semoga bikin kamu tambah semangat dengan aktivitasnya masing-masing ya. Dan lanjut nih teman pro 2, lagu-lagu mancanegara buat kamu. Semoga enjoy, tambah semangat ya dengan giat-giat hari ini. Jadi jangan kemana, tetap bareng Evi di Sate Siang.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Not size.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Pagi itu untuk teman prodi WA kaum muslimin dan musliman untuk kataran di sekitarnya masuk salat fardu zuhur pukul 12 lebih. Nah, tentunya untuk teman prodi WA hari ini ya Mei 2026 ya, masuk sholat fardu zuhur pukul 11.46 tadi, dan selamat menikah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang diterima, yang dilakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terus teman berdua, lagu-lagu mancanegara break dulu teman berdua. Evi sudah menyiapkan informasi menarik ya buat kamu ya, terkait tentang UMKM ya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune dan enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Hai hai buat teman Pro 2, apa kabar buat kalian hari ini? Semoga tetap stay dengan semangat yang membara ya. Senang rasanya Evi kembali menemani teman Pro 2 ya, Eri Ranai, radio anak muda yang kreatif dan inspiratif tentunya di Pojok UMKM. Yaps, buat teman Pro 2 ya, Pojok UMKM kali ini akan ngobrol bareng pelaku usaha ya, pelaku usaha muda yang memulai bisnis dari dapur sederhana tapi penuh cita rasa. Dan kita sapa ya Boban yang merupakan owner dari Ayam Bumbu Hitam.
2: Halo teman-teman, kenalin aku Boban, dan kali ini aku akan menceritakan awal mula gimana aku bisa memulai usaha Pawon Jawana dengan menu Ayam Bumbu Hitam.
0: Dari mana sih ide dan inspiratif membuat Ayam Bumbu Hitam buat pertama kali?
2: Untuk inspirasi atau ide pertama kali, kenapa sih membuat usaha kuliner dan memilih Ayam Bumbu Hitam sebagai menunya? Nah, untuk pertama kali sih ini sebenarnya nggak disengaja ya kak. Jadi kebetulan waktu itu aku tuh kan tinggal di Natuna, dan kebetulan bertemu bisa dikatakan keluarga atau saudara yang sama-sama dari Jawa, khususnya Jawa Tengah ya. Nah, saat itu kita sering ngumpul, sering ngobrol, sering masak-masak bareng, sering ngulik-ngulik resep apapun itu. Pokoknya khususnya resep-resep yang masakan-masakan Jawa. Nah, kebetulan ada satu momen kita waktu itu membuat ayam bumbu hitam, menu ayam bumbu hitam itu masakan Jawa Timur. Nah, pas waktu kita makan bareng-bareng, ternyata menurutku ini nih enak banget gitu. Dan belum familiar di Natuna. Kalau di Jawa mungkin itu udah familiar ya, tapi untuk di Natuna ini belum familiar. Nah, aku langsung punya ide atau punya sedikit keberanian untuk apa aku membuat usaha ayam bumbu hitam ya gitu. Karena menurutku ini beda daripada Lamongan atau pecelele-pecelele yang ada di Natuna gitu.
0: Nah, kapan sih Boban ini mulai yakin ya kalau masakan ini bukan cuma untuk konsumsi pribadi tapi layak dijadikan usaha?
2: Untuk kapan yakin bahwa masakan ini bisa dibuat usaha itu, jadi kak, sebelum saya membuat usaha ini, saya tuh ada metode yaitu membagikan tester. Jadi kita bagikan sampel-sampel atau tester-tester masakan saya ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman dekat. Nah, dari situ alhamdulillah mereka tanggapannya positif-positif semua. Jadi saya makin yakin bahwasanya ini masakan bisa diterima di semua kalangan. Walau kita pernah bagiin orang tua, kita juga bagikan ke usia anak-anak, kita bagikan untuk remaja, ternyata positif semua tanggapannya. Nah dari situ saya mulai yakin bahwa ini ada marketnya gitu loh kak.
0: Yaps, keren banget nih buat teman Pro 2. Ternyata semua usaha itu ya usaha yang besar selalu berawal dari langkah kecil. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Masih bareng Boban dan juga Ayam Bumbu Hitam, cuma di Pro 2 RRI Ranai.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, kita masih di pojok UMKM Pro 2 Eri Ranai dan masih bareng Evi juga Boban, owner Ayam Bumbu Hitam. Boban, ya sekarang kita masih bahas soal produknya nih ya. Apa sih keunikan Ayam Bumbu Hitam Boban dibandingkan olahan ayam lainnya?
5: Untuk keunikan ayam pawon Jawana dibanding ayam-ayam yang lain, menurutku yang pertama mungkin bumbu hitamnya itu sendiri. Jadi cukup sulit untuk menemukan olahan bumbu hitam yang ada di Natuna. Yang kedua, saya menonjolkan ayamnya itu sendiri, Kak. Jadi ayam itu kita proses menggunakan cara tradisional, masih menggunakan kayu bakar dan tungku. Nah, kenapa bisa dikatakan pawon? Nah, arti dari pawon itu adalah dapur yang masih tradisional untuk bahasa Jawa, ya, Kak. Jadi bisa dikatakan menurut saya, semakin rumit proses masakan itu, semakin spesial juga. Jadi bisa kalau teman-teman makan ayam pawon Jawana itu akan merasa beda karena diprosesnya lama, prosesnya menggunakan tradisional kayu bakar dan pastinya lembut, tidak akan ada komplain yang ayamnya masih mentah lah, ayamnya kurang matang atau belum merasuk bumbunya. Jadi kita pastikan tidak akan ada komplainan-komplainan seperti itu. Dan tentunya ayam kita selalu sajikan fresh. Jadi tidak akan ada yang bermalam-malam di kulkas ataupun freezer. Itulah keunikan ayam pawon Jawana.
4: Selain unik, ya cara jualan juga beda. Nah, Boban ini memilih sistem pemasaran door to door. Ya, kenapa memilih sistem ini?
5: Kenapa saya memilih pemasaran door to door? Jadi, Kak, sebelum saya merintis usaha ini, saya bekerja dengan orang lain di kafe selama 3 tahun, Kak. Nah, selama 3 tahun itu saya membaca situasi bahwasanya orang Natuna ini konsumtif. Cuma untuk delivery atau COD itu kurang, masih sangat minim. Nah, saat itu saya mulai berpikir saya harus menawarkan kemudahan untuk mereka berbelanja, yaitu dengan cara COD atau delivery only. Nah, selain itu saya juga memanfaatkan media sosial saya. Alhamdulillah media sosial saya sangat membantu untuk pemasaran door to door ini. Jadi disitulah kenapa saya memilih pemasaran door to door. Saya lebih efektif. Dan apakah kedepannya Pawon Jawana door to door terus? Tidak. Pawon Jawana nanti akan ada juga kedainya, yaitu yang beralamatkan di Jalan Pramuka. Ini masih on process. Kita pelan-pelan sambil delivery. Dan ketika nanti sudah ada kedai, apakah deliverynya hilang? Enggak juga, kita tetap menawarkan kemudahan itu, tetap ada delivery.
4: Nah, teman Pro 2, jualan door to door ya pasti tidak gampang ya. Ada tantangan-tantangan paling berat yang dihadapi selama menjalankan usaha ini.
5: Untuk tantangan bisa dikatakan banyak sih sebenarnya Kak tantangannya. Karena selama ini saya merintis usaha ini saya masak sendiri, saya promosi sendiri, saya delivery sendiri. Jadi mungkin lebih ke kewalahan ya. Kewalahan dan juga takut mengecewakan customer Kak. Tantangannya di situ. Ketika makanan yang kita kasih atau kita sajikan ke customer itu sudah tidak hangat tuh merasa agak gimana gitu. Nah, tantangannya di situ kita harus benar-benar sigap, benar-benar cepat. Kadang teman-teman untuk order harus menunggu 30 menit lebih, itu menurut saya tantangan sih. Itu yang masih menjadi evaluasi.
4: Nah, cukup diapresiasi ya, luar biasa perjuangannya. Di tengah tantangan ini pasti punya cara ya menjaga kualitas rasa supaya ayam bumbu hitam ini tetap konsisten.
5: Untuk menjaga rasa agar konsisten ini menurutku sangat-sangat tricky ya Kak. Tapi saya mengakalinya dengan cara menggunakan standar. Jadi kita tuh punya standar Kak. Nah, untuk resep, untuk bahan baku yang kita beli itu sudah kita standarisasikan patokannya gitu. Jadi ketika misal bawang merah mahal, kita nggak boleh juga beli bawang merah yang murah-murah aja deh agar kosnya ditekan gitu, enggak. Kita tetap ada standarnya gitu. Terus untuk kadang proses masak kita juga ada standarnya juga gitu. Yang ungkepnya tuh harus berapa jam atau surut airnya juga kita pertimbangkan. Kadang kita masih mengulik-ngulik untuk beras Kak, nasi. Jadi kita juga gak mau sembarangan menggunakan beras yang asal murah gitu, kita enggak. Yang penting kita tetap menjaga standar kita. Kita punya standar itu sendiri.
4: Teman Pro 2, dari cerita Beban kita belajar ya, usaha itu butuh rasa tapi juga butuh mental baja ya. Nah, tetap stay tune ya, kita masih di segmen pojok UMKM, tapi Evi akan kembali ya, tapi setelah yang satu berikut ini.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
4: Oke, buat teman Produe, kita masih di pojok UMKM ya, bareng Boban yang merupakan owner ayam bumbu hitam ya, yang lagi banyak dicari-cari nih teman Produe. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita ambil dari kisah Boban ini ya. Nah, gimana sih ya respon pelanggan sejauh ini terhadap ayam bumbu hitam?
5: Untuk respon pelanggan kita selama ini masih kita jaga ya kak, masih positif, masih baik-baik saja. Jadi banyak yang suka juga, alhamdulillah banyak orang baru yang order, yang baru tahu kalau ada ayam bumbu hitam Pawon Jawana. Semakin menyebar ayam bumbu hitam, terus alhamdulillah saya juga Pawon Jawana ini dipercaya untuk kadang ada event atau catering-catering untuk acara-acara di kantor ya. Responnya sih alhamdulillah positif-positif semua ya. Terus untuk apalagi respon orang-orang instansi atau pegawai-pegawai kantor, mereka sih positif banget, merasa terbantu ketika jam istirahat. Nah, dengan adanya Pawon Jawana delivery ini, mereka sangat-sangat membuat waktu istirahat mereka efisien, karena cukup dengan WA langsung diantar gitu, tidak perlu keluar sampai panas-panasan untuk beli makan. Nah,
4: secara pribadi nih Boban ya, apa arti usaha ayam bumbu hitam ini buat Boban sendiri?
5: Arti usaha Pawon Jawana ini bagi saya, menurut saya ini sangat berarti banget ya kak. Ini satu-satunya yang saya punya, cuma usaha ini. Terus saya sudah tidak memiliki penghasilan lain selain usaha ini. Dan sebenarnya dari dulu saya memang ingin menjadi usaha. Dulu SMA atau sekolah masih membantu orang tua usaha, background keluarga juga usahawan. Terus SMA kuliah sambil usaha. Terus juga saat dulu turun dari Natuna, saat pulang lagi di Natuna, saya itu pengen banget usaha sama mama saya dulu. Cuma mama saya sudah pergi meninggalkan saya, jadi harapan itu tuh kayak pupus gitu. Nah, kebetulan ini momennya ada lagi, dan saya gak mau kehilangan kesempatan kedua kalinya. Dan saya benar-benar mau membuat ini harus goals gitu. Ini untuk yang terakhir kalinya. Kadang saya berdoa tolong ini yang terakhir, jangan sampai gagal.
4: Nah, pesan apa yang ingin Boban sampaikan ya buat teman Pro 2, khususnya anak muda yang ingin mulai usaha tapi masih ragu?
5: Pesan untuk anak-anak muda, apalagi kalian yang mempunyai skill, terus jiwa usaha, dan tidak mau menjadi karyawan selamanya. Menurutku, kalian harus coba. Harus berani ambil langkah. Harus berani ambil resiko. Mumpung kita lagi masih muda, kita harus berani jor-joran. Atau bisa dikatakan, kita harus berani sakit-sakitan. Kalaupun gagal, ya sudah. Masih ada besok-besoknya, ke depan-ke depannya. Gagal makanan sehari-hari. Menurut saya, menurutku, lebih baik dicoba daripada tua kalian menjadi karyawan selamanya. Ataupun, kalaupun kalian gak coba, kalian akan menyesal saat tua nanti. Menurutku, kalau teman-teman punya skill apapun itu, skill memasak, skill menggambar, skill menyanyi, ataupun skill apa, kalian harus coba, berani ambil resiko. Sepahit-pahitnya resiko, sejahat-jahatnya dunia, kita masih muda, bro. Kita harus berani. Next, kedepannya kita gak akan tahu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Menurut saya harus berani coba. Kalau gak akan coba, kita gak akan tahu, bro.
4: Oke, cukup luar biasa, inspiratif sekali teman Pro 2. Dari Boban kita belajar ya, mulai itu tidak harus sempurna, yang penting berani melangkah dan konsisten berproses. Nah, buat teman Pro 2 ya, kita ucapkan terima kasih buat Boban yang sudah berbagi cerita. Dan semangat di Pro 2 Edelanai, sukses terus untuk ayam bumbu hitam. Epi pamit undur diri, kebersamaan untuk kali ini. Pojok UMKM, tetap dengerin Pro 2 Edelanai, radio kebanggaan anak muda Natuna.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai hai buat teman Pro 2, apa kabar buat kalian hari ini? Semoga tetap stay dengan semangat yang membara ya. Senang rasanya Evi kembali menemani teman Pro 2, ya Eri Ranai, radio anak muda yang kreatif dan inspiratif tentunya di Pojok UMKM. Yaps, buat teman Pro 2 ya, Pojok UMKM kali ini akan ngobrol bareng pelaku usaha ya, pelaku usaha muda yang memulai bisnis dari dapur sederhana tapi penuh cita rasa. Dan kita sapa ya Boban yang merupakan owner dari Ayam Bumbu Hitam.
3: Halo teman-teman, kenalin aku Boban dan kali ini aku akan menceritakan awal mula gimana aku bisa memulai usaha Pawon Jawana dengan menu Ayam Bumbu Hitam.
2: Dari mana sih ide dan inspiratif membuat Ayam Bumbu Hitam buat pertama kali?
3: Untuk inspirasi atau ide pertama kali, kenapa sih membuat usaha kuliner dan memilih Ayam Bumbu Hitam sebagai menunya? Nah, untuk pertama kali sih ini sebenarnya nggak disengaja ya Kak. Jadi kebetulan waktu itu aku tuh kan tinggal di Natuna dan kebetulan bertemu bisa dikatakan keluarga atau saudara yang sama-sama dari Jawa, khususnya Jawa Tengah ya. Nah, saat itu kita sering ngumpul, sering ngobrol, sering masak-masak bareng, sering ngulik-ngulik resep apapun itu. Pokoknya khususnya resep-resep yang masakan-masakan Jawa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2
1: 105,9 MHz, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke, buat Tomo Pro 2, baru saja kita dengarkan lagu Amor Manengise yang selalu menjadi ataupun yang berhasil menghadirkan nuansa hangat Indonesia Timur lewat irama dan liriknya Tomo Pro 2. Jadi lagu ini itu bukan cuma soal keindahan kota Ambon, tapi juga tentang rasa rindu, kebersamaan, dan bangga pada tanah kelahiran yang penuh cerita dan kenangan manis. Nah, semoga vibe lagu ini bisa menemani aktivitas Tomo Pro 2 di siang hari yang udah sedikit lobet, mungkin kelelahan ya kerja dari pagi tadi. Dan akhirnya Tomo Pro 2, cuaca sudah mulai aman ya untuk Sepempang ya, di desa Sepempang, karena terpantau dari studio Pro 2 udah reda hujannya. Dan tentunya buat Tomo Pro 2 selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat dengan aktivitasnya, semoga berjalan lancar dan tetap stay tune di Santai Siang.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

kau saja. Kubuatkan kau minum untuk sementara. Jika terlalu lelah, ke kasurlah kau rebah. Biar lampu nanti ku yang matikan.

0: lagi buat teman Pro 2. Lagu-lagu kita break dulu, saatnya kita ikuti Ngerti Bola. Jadi jangan lupa tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Maya untuk menemani di ruang dengar kamu teman Pro 2, dan aku akan berbagi informasi untuk kamu teman Pro 2 terkait informasi di dunia olahraga. RRI.co.id teman Pro 2, rivalitas Persib dan Persija makin memanas jelang laga Big Match nanti. Maung Bandung bertekad mempertahankan rekor tak terkalahkan selama 3 musim. Teman Pro 2, pelatih Persib Bojan Hodak menilai mentalitas juara menjadi kekuatan utama Persib menghadapi Persija. Rekor tak terkalahkan 3 musim menambah motivasi pemain teman Pro 2. Teman Pro 2 ya, yang disampaikan oleh Hodak, semua dalam kondisi baik dan atmosfer kembali bagus. Saya harap katanya kami punya skuad penuh untuk pertandingan nanti. Teman Pro 2, informasi untuk kamu, informasi dan nama akses kembali di situs laman kami rri.co.id.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

Oke, buat teman produan, nah itu buat kamu lagu-lagu yang udah Epi putarkan tadi, semoga beri semangat ya untuk sore ini yang sedikit mendung cuacanya. Semoga semangat kamu gak mendung, teman produan. Nah, kadang di tengah lelahnya menjalani hari, kita tuh butuh satu hal sederhana, yaitu harapan ya, karena sekecil apapun harapan itu ya selalu ada alasan untuk tetap bertahan dan melangkah lebih jauh. Nah, ada lagu yang cocok buat nemenin suasana siang kita ini yang sedikit mellow ya, teman Prodo, dengan liriknya hangat dan penuh makna. Nah, langsung aja kita dengarkan lagu Senandung Harapan. Enjoy!

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, buat Tepo Pro 2, terima kasih yang masih setia bersama Evi. Gimana nih lagu-lagunya bisa menghibur kamu untuk siang ini jelang sore? Semoga aja cuaca juga bisa mendukung ya buat Tepo Pro 2 kegiatan untuk sore ini atau malam ini ya. Nah, jadi untuk Tepo Pro 2 harus memastikan juga kesehatan ya, agar tidak mengganggu kerjaan harian kita. Nah, biar lebih semangat ya buat Tepo Pro 2, Evi ya nyiapin lagu-lagu untuk Tepo Pro 2 ya. Nah, jadi untuk kamu Tepo Pro 2 yang kemana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ya buat Tumpah Pro 2 nih ya, yang super eksis Tumpah Pro 2 ya. Kadang di tengah lelahnya menjalani lelahnya, kadang dengan berfoto ya, dan juga dengan segala hirup pikuk dunia ini, kadang kita suka berfoto ya, merasa super eksis ya. Nah, lagu ini lagu dari Noval yang sukses bikin suasana makin seru dan penuh energi. Jadi lagunya relate banget ya sama anak muda sekarang yang pengen terus tampil percaya diri, aktif berkarya, dan gak takut nunjukin potensi terbaiknya. Tapi tetap ya teman Pro 2, jadi keren itu bukan soal paling ramai cari perhatian, melainkan tentang cari jadi diri sendiri dan tetap positif dalam menjalani hari. Semoga vibe lagu ini jadi bisa bikin mood teman Pro 2 makin naik dan aktivitas hari ini jadi lebih semangat. Tetap stay tune di Pro 2, area lain teman terbaik kamu.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

banget. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Lenyata berbekas nanti atau mau menurut cahaya raga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia. Whoa!

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Bos, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, on.
3: Hai, hai, hai, teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu, musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

Prodo teman terbaik kamu, selamat sore Tom Prodo semua dimanapun berada. Sudah pukul 16 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Tom Prodo saatnya di sore ceria ya, bareng sama aku Vera Fernanda yang bakal nemenin kamu sore hari ini Tom Prodo sampai jam 8 malam ya. Bakal ada lagu-lagu seru buat Tom Prodo dan juga informasi-informasi hiburan Tom Prodo untuk nemenin kamu di sore hari ini yang suasananya agak rintik-rintik hujan ya. Alhamdulillah Tom Prodo di hari ini hujan dari pagi sampai sore ya, berhenti cuma dikit-dikit aja. Tapi ya ini kan yang kita nantikan ya, dari sebulan apa dua bulanan terakhir ini dengan kondisi cuaca yang panas kemarau ya kan. Jadi teman-teman pasti sudah menantikan hujan ya, nih udah dikasih hujan nih Tom Prodo. Jadi harusnya kita bersyukur ya, jangan mengeluh lagi gitu ya. Oke Tom Prodo tetap produktif ya di sore hari ini, mungkin karena hujan gak bisa olahraga di luar. Yang tadinya udah ada planning mau jogging atau mau sepedaan, karena hujan gak jadi bisa dialihkan ke rumah aja ya. Tetap di rumah aja, tetap olahraga kayak yoga atau stretching di rumah, yang penting gerak menghasilkan keringat ya Tom Prodo. Walaupun hujan tetap harus olahraga ya. Oke, Tom Prodo, lagu-lagu hiburan abis ini aku hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah, jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa,
0: diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan
2: cuci tangan dulu
0: untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Produk teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 17:38 waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi hiburan buat Tom Pro 2 sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Tom Pro 2, film-film terbaru Iko Uwais dan Joe Taslim menjadi andalan perfilman laga Indonesia di Cannes Market yang merupakan bagian dari Cannes Film Festival 2026 Tom Pro 2 ya. Pendekar Warrior yang dibintangi Iko Uwais dan film Joe Taslim yang merupakan garapan ulang atau remake film Korea yaitu The Man From Nowhere ya, dipasarkan di acara internasional tersebut Tom Pro 2. Luar biasa untuk aktor Indonesia ini Tom Pro 2 ya. Menurut Kimovie Entertainment selaku penjual film-film tersebut ya, dua film tersebut sebagai upaya bersama membawa kembali perfilman laga Indonesia ke pusat pasar film aksi global Tom Pro 2. Nah, jadi Asia Media Alliance Group, Nation Picture, kemudian Yeti Entertainment dan Red Packet Media itu selaku studio meyakini bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan bekal yang mumpuni ya untuk menggarap film aksi berskala global. Nah, keyakinan itu keyakinan akan kesuksesan dua film terbaru ini turut menguat melihat latar belakang rumah produksi yang sebelumnya sukses dalam mengeksekusi film laga internasional. Keyakinan tersebut turut datang dari produser Mike Leader, salah satu pendiri Red Packet Media yang menjadi sosok di balik layar film aksi hits seperti Fearless di 2006 dan The Raid 2 di 2014 ya. Film Pendekar Warrior juga akan dibintangi Ali Fikri. Ya, adapun informasi terkait pemain tambahan diperkirakan akan diumumkan beberapa minggu mendatang nih Tom Pro 2. Film aksi yang mengusung seni bela di pencak silat ini direncanakan tayang pada 2027. Sementara itu, adaptasi Indonesia dari film The Man From Nowhere akan kembali mempertemukan Joe Taslim dengan sutradara Taniga Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious ya. Para produser menyebut film Korea aslinya sebagai karya klasik modern dengan kekuatan emosional dan kisah penembusan sebagai inti cerita yang kini akan dibawa ke latar Indonesia. Namun, belum ada informasi resmi ya terkait jadwal tayang dari adaptasi Indonesia The Man From Nowhere. Proyek adaptasi ini baru diumumkan secara resmi pada April 2026. Nah, Tom Pro 2, untuk informasi hiburan kita kali ini aku akses dari cnnindonesia.com.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sudah pukul 18 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Barat. Artinya bentar lagi pukul 19 seperti biasa nih Tom Pro 2 di malam hari ini. Hari Senin kita bakal mendengarkan ya, menyaksikan MLC Musik Live Chat untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026 bersama Pro 2 RRI Jakarta. So, Tom Pro 2 jangan kemana-mana ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal dengerin MLC untuk edisi malam ini. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue Edi Taman nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya.
1: Terima
0: selamat
1: kasih
0: datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first
1: EP. Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya.
0: Pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah
0: sebelum
1: ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan
1: satu,
0: yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Ya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau apa sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada,
1: sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya
0: enggak
1: lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Ya.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan.
1: Lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya.
1: Sangat,
0: bener sih. Bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya, apa tuh bedanya?
1: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, yeah. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya, harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya, untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi ini. Gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Yeah.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta.
1: Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita ya.
1: Jadi kita berdua nih misal punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Banyak lah. Berarti sebenarnya general ya
1: nggak di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. okay.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, okay. Yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu
1: ya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Pokoknya kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Let's go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Pokoknya kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka aja berdua, gitu kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: di
1: hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih.
0: Ini
1: udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh
1: gitu.
0: Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan apa?
1: Sebenarnya ini nyambung nggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih?

0: baik gitu.
1: Benar.
0: Akhirnya dia pergi gitu.
1: Oh wow. Oke, okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya, kalau kita mungkin salah langkah
0: ada,
1: atau
0: iya,
1: salah menafsirkan sesuatu,
0: iya,
1: gitu
0: makanya,
1: kan.
0: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Gitu. Oke, okay. Udah ya berarti. Itu ya,
0: iya.
1: Itu keenam EP-nya yang iya. Sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta.
0: Iya,
1: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat okay. main games.
0: Oke. Okay.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
0: Rapid question.
1: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
0: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
0: Oh. Okay.
1: Apa? Macam-macam.
0: Tentang pengetahuan kah? Enggak.
1: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Gampis. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
0: ya.
1: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
0: Apa ya banyak?
1: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
0: Paling berani?
1: Mm-mm.
0: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, nggak apa-apa. Kalau aman.
0: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
1: Apa?
0: Ya?
1: Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
0: Oh ya. Alright, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
1: Oh balap motor.
0: Balap motor, balap
1: mobil. Alright, oke.
0: Okay. Aku suka otomotif.
1: Oh suka otomotif. Suka wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
0: Motor.
1: Oh lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen kembali kecil kan.
1: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
0: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
1: Hmm.
0: Mau apapun ya.
1: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Nggak stres cari duit.
0: Stres. Dulu kita waktu kecil.
1: Iya, begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih, emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
0: Yes.
1: Alright, next question, sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
0: Bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
0: Ya pasti
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu seru sih.
0: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
0: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
1: Wow.
0: Suka.
1: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
0: Seru.
1: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
0: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya aja.
0: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Dan itu hampir 100 terus tuh.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
0: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
0: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
0: Cepat, iya.
1: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
0: 6 jam.
1: Wow, gokil.
0: Itu juga, lumayan
1: lumayan
0: sih. Iya. Mandi keringat.
1: Iya sih, benar lagi siang-siang
0: pas
1: gitu kan.
0: Jalan,
1: pas berhenti.
0: Mau, ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
0: Hampir jatuh.
1: Aduh.
0: Bener.
1: Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
0: hati-hati,
1: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
0: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
0: Artis.
1: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
0: Penyanyi. Iya, jujur.
1: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya lagi living the dream aja sebenarnya ya,
0: jadi,
1: kan?
0: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
0: Setelah aku lulus SMA,
1: mm-hmm.
0: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin
1: okay.
0: nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, yeah. kamu usaha aja okay. jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ketemulah sama orang lah
1: okay.
0: yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
0: Sampai pada akhirnya

0: gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
1: gitu kan.
0: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
0: Iya
1: yeah, kan?
0: Iya
1: yeah,
0: benar.
1: Benar kan? Gokil-gokil.
0: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga yes, semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
0: harus
1: handle bisa aja semua gitu kan? Benar-benar gokil.
0: Intinya agar bisa bermanfaat buat yes, semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Kayaknya ke masa depan dulu
1: ke
0: deh.
1: Ke masa depan?
0: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
0: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
1: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
0: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin gitu kan. Bener.
0: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Bener.
0: Simple.
1: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
0: Ini halusinasi nih.
1: Manifestasi, oh, kita manifestasi.
0: Ya, oke, okay. 5 tahun.
1: Yes.
0: Farel, 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
0: Lagi di stage D.
1: Oke. Okay.
0: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
1: Yes.
0: Keluarga aku happy,
1: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
0: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
1: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, eh lu hafal lagu gue? Itu kayak
1: ini aja ya. Paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah
0: karena karya kita kan.
1: Bener kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
0: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
0: Ya, diperbaharkan dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
0: Apalagi banyak orang.
1: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
0: Amin.
1: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
0: Amin.
1: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar
0: kan? Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti,
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu, gitu kan. Sesuai apa yang lo rasain.
1: Isi usaha hati dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke.
1: Okay. Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Yeah.
1: Itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih udah banyak main-main. Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2 Jakarta.
0: Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2, teman terbaik kamu dan teman-teman ya, di jaga malam kali ini. Kembali aku Zarni yang nemenin kamu teman Pro 2 di malam yang dingin-dingin ya. Karena hari ini itu kita hujan dari pagi ya. Pagi itu mendung teman Pro 2, habis itu hujan ya, hujan gerimis-gerimis, hujan lebat, pokoknya hujan lah ya intinya hari ini. Jadi hari ini tuh agak dingin ya. Tapi enggak apa-apa sih teman Pro 2, karena kita juga udah panas-panasan aja kemarin ya. Jarang banget hujan ya. Jadi pas ketemu hujan ini udah langsung adem ya. Langsung adem teman Pro 2. Nah teman-teman, di jaga malam kali ini kayaknya enak nih ngobrolin tentang film ya, karena kayaknya cuaca lagi mendukung banget nih, lagi hujan-hujan ya. Jadi enaknya tuh hujan rebahan sambil nonton teman-teman. Jadi di jaga malam kali ini aku bakal ngasih kamu informasi seputar film-film lah pokoknya ya, yang pengen nonton di rumah, nonton bareng temen boleh banget, tapi jangan sampai ganggu kegiatan kamu juga teman Pro 2. Jadi kalau mau nonton ya udah lagi free aja ya. Oke teman Pro 2, yang pertama ada film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ini tawarkan teror legendaris yaitu Gonjam teman Pro 2 ke layar Indonesia. Kayaknya seru nih teman Pro 2 ya, film horor di dingin-dingin gini. Nah, film horor Korea Gonjam teman Pro 2, Haunted Asylum, ini kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya Rema ke Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Nah, film yang dirilis pada tahun 2018 itu dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan atmosfer terornya yang intens teman Pro 2. Nah, mengambil inspirasi dari Rumah Sakit Jiwa Gonjam di Gwangju teman Pro 2 Korea Selatan. Nah, tempat tersebut pernah masuk daftar 7 tempat terangker di dunia versi CNN World ya teman Pro 2, karena pembangunannya itu yang terbengkalai sejak tahun 1996. Nah, film ini mengikuti sekelompok vlogger dari kanal horror ya, Horror Times, yang nekat melakukan siaran langsung di rumah sakit tersebut. Nah, mereka ini mencoba mengungkapkan misteri kamar 402 yang dikenal tidak pernah bisa dibuka teman Pro 2. Dan salah satu kekuatan utama film ini terletak pada penggunaan teknik footage ya teman Pro 2, dan sudut pandang orang pertama atau pop kamera yang dipasang langsung di tubuh pemeran pemainnya. Jadi kita tuh kayak diajak vlogger ya teman Pro 2, kayak diajak ke situ ya, dan membuat penonton itu seolah ikut berada di dalam lorong rumah sakit yang menyeramkan itu teman Pro 2. Nah, kemudian kesuksesan film tersebut teman-teman juga terlihat dari pencapaiannya di box office Korea Selatan pada hari pertama penayangan, dan Gonjam ini berhasil menarik sekitar 198.000 penonton menurut data Korean Film Council teman Pro 2, dan jumlah tersebut bahkan melampaui beberapa film horor Hollywood populer seperti Annabelle ya, kemudian Get Out, hingga The Conjuring teman Pro 2 dalam pasar yang sama. Dan pencapaian itu membuat Gonjam ini dikenal luas sebagai salah satu film horor Asia paling sukses secara global. Nah, 402 Rumah Sakit Angker Korea ini dibintangi Arbani Yazis, kemudian Elang El Gibran, Diandra Agata, Lea Ciarahel ya, kemudian Ailena Fusil, hingga kreator konten Jang Hansol. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Nah, teman Produa, itu tadi satu informasi buat kamu teman-teman seputar film, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 20 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kembali ada seputar film ya teman Pro 2. Ada

Badut Gendong ini hadirkan konsep cross universe teman Pro 2 dengan semesta kodrat. Nah, film horor terbaru Badut Gendong ini menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe yang langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat One Pro 2 dan sutradara Charles Gozali menegaskan bahwa film tersebut bukan spin-off melainkan sebagai bagian dari semesta yang lebih luas One Pro 2. Nah, melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali ini menjelaskan bahwa konsep cross universe ini berbeda dengan spin-off pada umumnya Tuan Pro 2. Nah, jika spin-off itu biasanya berfokus pada karakter lama dari film utama, nah, Badut Gendong ini justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan mitologinya sendiri Tuan Pro 2. Nah, sosok Badut Gendong ini disebut belum pernah muncul dalam dua film kodrat sebelumnya dan karakter tersebut hadir sebagai ancaman baru yang berdiri sendiri namun ya masih berada dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat Teman Pro 2. Nah, Charles Gozali juga menyebut film ini menjadi origin story ya dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Kemudian lewat film tersebut penonton diajak mengenal lebih jauh kekuatan gelap baru sebelum konflik besar terjadi di masa mendatang Teman Pro 2. Nah, Badut Gendong ini dibintangi oleh Martino Leo, kemudian Derby Romero, Clara Bernadette, Dainta Melira, Teman Pro 2, kemudian Iska Kivano, kemudian ada Foni Anggraini, kemudian Jos Rizal Manua, dan Barry Prima ya Teman Pro 2. Nah, Barry Prima ini kayaknya yang legendnya ini. Kemudian film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 bertepatan dengan momen Lebaran Idul Adha. Jadi pas liburan ya, pas libur Teman Pro 2 boleh banget nonton film ini. Kayaknya malam hari ini rada-rada film horor semua ya Teman Pro 2. Malam ini bukan malam Jumat kan ya. Nah Teman Pro 2, informasi ini aku akses dari rri.co.id ya teman-teman. Jadi Teman Pro 2 nanti di pukul 21 kita bakal masuk di segmen cerita penutup hari ini ya. Dan buat teman-teman nanti di pukul 21 yang pengen bergabung boleh banget bergabung di sini, cerita-cerita di sini atau kita ceritain yang horor-horor aja nih Teman Pro 2 di malam hari ini ya. Karena pas bertepatan karena film-film yang aku share tadi horor semua sih. Kayaknya seru nih kalau film kita ceritanya horor-horor ya Teman Pro 2. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune. Nanti di pukul 21 kita bakal ngomongin yang horor-horor ya. Oke, Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: beli ini, ini, ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada Alvin Jo, teman Pro 2, iman yang tak sama ya, teman Pro 2. Sudah mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kembali kita masuk di segmen cerita penutup hari ini ya, teman Pro 2. Kali ini kita ngomongin yang horor-horor ya. Karena dari tadi aku tuh kayaknya informasinya juga horor-horor, kayaknya nyambung banget nih ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bergabung di malam hari ini, bisa banget di WhatsApp kita, yaitu di nomor 0812 8313 4054, atau bisa juga di RRI Digital ya, teman Pro 2. Nah, ngomongin horor nih teman Pro 2, kayaknya aku bakal ngomongin kisah tentang aku aja deh. Pengalaman aku maksudnya. Nah, kalau dulu teman Pro 2, dulu sempat kuliah di bagian medis ya teman Pro 2. Agak kepental ya teman-teman. Dulu kuliahnya di medis, tahu-taunya jadi penyiar ya. Agak mental dikit. Jauh sih sebenarnya mentalnya, tapi enggak apa-apa lah ya. Memang rezekinya mungkin di sini ya, teman Pro 2. Nah, kalau dulu cerita horornya aku tuh teman-teman, dulu ya sempat kita kan masih kuliah tuh ya, masih kuliah, masih sekolah. Nah, praktek lah di satu rumah sakit negeri. Nah, lumayan horor sih teman Pro 2, cuman waktu itu enggak tahu nih kalau rumah sakitnya itu agak horor teman Pro 2. Jadi memang enggak dibilangin sih sama dosennya, sama yang kerja di sana ya. Jadi kita enteng aja gitu ya. Pas pula nih malam pertama dinas, pertama kali dinas itu dinas semalam teman Pro 2. Nah, dinas semalam tiba-tiba mati lampu. Nah, mati lampu, aku gak takut sih ya, karena ada pasiennya juga, ada keluarganya juga. Cuman pas itu aku sendirian dinasnya teman Pro 2. Maksudnya mahasiswanya itu sendiri. Jadi kakak-kakak senior itu lagi di dalam. Jadi aku nungguin di luar nih sendiri, karena pasien kita gak ada yang kritis-kritis amat ya teman Pro 2. Jadi agak aman lah malam ini ya kan. Terus tiba-tiba mati lampu. Nah, mati lampu tiba-tiba orang yang jaga di depan itu kayak satpam gitu ya, langsung ini nih teman Pro 2, langsung kayaknya panik banget tuh ya, langsung ke ruangan mbaknya sendiri gitu. Iya, aku bilang nggak apa-apa kok mas sendiri, saya nggak takut juga, nggak ada apa-apa, pasien juga ada, saya bilang gitu. Taunya orang itu langsung panik gitu, jangan sendiri katanya, jangan ditinggal sendiri, biar saya temenin aja katanya. Barulah aku mikir, kenapa ya sampai segitunya. Ternyata memang rumah sakit itu agak horor teman Pro 2. Cuman gak ngeh nih, belum ngeh nih teman Pro 2. Terus aku udah hidup nih lampunya ya kan. Jalanlah ke UGD nih teman Pro 2, ngantar barang lah. Kayaknya UGD minjemin apa gitu ya, aku waktu itu di ruang bedah kalau gak salah teman Pro 2. Nah, jadi jalan sendiri nih, sendiri nganternya teman Pro 2. Jadi ngantar ke UGD itu lumayan jauh, dia ada kayak terowongan gitu teman-teman ya. Jadi ngantar sendiri, adalah nih jam sekitar jam 1 malam lah ya. Jadi ada kayak bapak-bapak gitu duduk aja, nunduk aja kepalanya. Pokoknya duduk di pinggir teman Pro 2, tapi dia gak ngangkat kepala, mungkin ngantuk kali ya. Jadi aku bilang, ya udah pak, jangan duduk di situ, di dalam aja. Baru dua langkah teman berdua udah nggak ada orangnya. Udah hilang. Oh, ya udah kalau gitu dicuekin aja, mungkin ya, mungkin memang ada kok orangnya ini positif aja sih teman-teman ya. Terus besoknya lagi nih teman Pro 2, besoknya lagi kita dinas lagi nih, udah tukar lokasi ya, maksudnya tukar ruangan nih teman Pro 2. Dinas lagi di atas itu ruang internis nih ya. Nah, di situ kita nih rame-rame nih sebenarnya teman Pro 2. Tapi pas jaga malam juga nih, pas jaga malam ngantuk kan teman Pro 2, kalau jaga malam itu ngantuk. Terus soalnya kalau medis itu beda sih teman Pro 2 sama penyiar ya. Kalau penyiar kita pulangnya tengah malam, kalau medis pulangnya besok pagi. Jadi ya bayanginlah ngantuknya ya. Jadi kita rame-rame ngantuk, ketiduran deh kita nih teman Pro 2. Terus kita bangun, Karena kita udah tandain tuh impusnya mau habis yang mana kan udah ada di daftar kita tuh teman pro 2. Pas kita mau gantiin impusnya teman-teman, terus ibu-ibu yang jaga itu keluarga pasien bilang, "Mbak tadi impusnya udah keganti teman pro 2 ya." Biasanya udah keganti. Jadi ibu-ibu itu bilang, "Mbak tadi ada perawat yang gantiin. Kirain temennya." Katanya, "Siapa bu?" Saya bilang. Terus ternyata bukan teman kita ya, teman pro 2 katanya. Perempuan, rambutnya panjang, putih orangnya. Katanya gitu. Lah siapa? Kita semua berhijab ya kan. Ada pun cowok. Jadi kita bingung-bingungan nih teman pro 2, siapa yang ganti ini ya kan? Terus diceritain lah sama kakak perawatnya di situ teman-teman. Ternyata kalau kita memang lambat gantiin impusnya, kalau kita kayaknya karena kita ketiduran pules banget kali ya, jadi ada yang gantiin. Memang sosok itulah ya. Kita pun nggak ngerti juga. Katanya sih dengar-dengar ceritanya dulu dia memang perawat juga di situ teman pro 2. Cuman kejadian apa gitu udah meninggal gitu teman pro 2. Jadi ya sama persis sih kayak senior yang di situ bilang kalau orangnya memang rambutnya panjang ya sepunggung lah gitu. Habis itu diikat. Nah kita mikirnya waduh gitu kan, serem juga nih rumah sakit, baru ketahuan ya. Udah 2 mingguan dinas di situ baru ketahuan ternyata memang serem pula ya kan. Gak nyadar teman pro 2. Nah tapi gak sampai di situ aja teman-teman, banyak lagi kisah-kisahnya yang aku temuin. Nanti bakal aku lanjutin lah ya teman pro 2. Kayaknya kita break dulu deh ya, ngopi dulu lah bentar ya. Baru kita lanjutin lagi yang horor-horornya teman pro 2. Dan buat teman-teman yang pengen bergabung juga boleh nih di malam hari ini, yang punya cerita seru yang horor-horor boleh banget teman pro 2. Kita sharing di sini ya. Kita berbagi pengalaman teman pro 2. Kalau pengalaman aku ya itu tadi, pas yang di medis-medis itu teman pro 2. Memang agak serem ya teman-teman, tapi banyak nih ceritanya teman pro 2. Ntar ya aku sambungin lagi ceritanya setelah lagu berikut ini. Tetap stay tune teman pro 2 di pro 2 teman terbaik kamu.
1: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah, jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan
2: cuci tangan dulu
0: untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap,
0: lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan masih di cerita penutup hari ini ya, teman Pro 2. Dan kita juga masih di cerita horor nih, teman Pro 2 di malam hari ini. Nah, karena ceritanya malam hari ini kayaknya cerita tentang kisah ataupun pengalaman aku aja ya, teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi nih, teman-teman ya. Kisahku di satu rumah sakit. Waktu dulu nih teman Pro 2. Nah, kalau tadi ada yang menggantikan infus ya teman Pro 2 kalau kita lagi terlelap. Nah, lanjut lagi nih teman Pro 2. Kita udah pindah ruangan lagi ya. Pokoknya setiap ruangan itu ada aja kejadiannya ya teman-teman. Jadi kita pindah lagi nih ke ruangan berikutnya teman Pro 2. Di ruangan kebidanan. Nah, biasa tempat orang melahirkan ya teman-teman. Jadi pindah di situ teman Pro 2. Nah, kadang heran juga pasiennya nggak ada yang melahirkan. Tapi kalau di toiletnya itu selalu ada bercakan darah teman Pro 2. Tapi kata kakak yang di sana udah biasa, katanya udah biasa kayak gini. Kalau ketemu ya udah disiram aja pakai air. Jadi ya udahlah ya, kalau memang seperti itu, jadi kita ngikutin aja teman Pro 2 ya. Terus ada lagi kejadiannya pas dinas malam juga teman-teman. Dinas malam yang banyak ininya ya teman-teman. Jadi kami itu kalau gak salah bertiga apa berempat ya. Waktu itu dinas jagalah nih, jaga depan kan. Jadi yang seniornya itu di dalam teman-teman. Jadi kita itu sambil ngobrol. Habis itu datanglah pasien teman-teman, suami istri. Jadi datang pasien ini, istrinya itu dalam keadaan hamil besar, cuman dia nggak ngomong gitu. Dia biasanya cuman nggak ngeh nih ya teman Pro 2, kita sibuk nih ya, karena ibu udah sakit perutnya udah gimana gitu kan, nanya-nanya nih teman Pro 2. Tapi dia diem aja, jadi kita sibuk nih, kita tinggalin lah dia di duduk di kursi itu kan teman Pro 2. Jadi kita pada sibuk nih siapin alat-alatnya ya kan, kayaknya udah mendesak banget nih karena kayaknya udah mau lahiran ya teman Pro 2. Jadi udah kita udah sibuk siapin semuanya. Terus panggil seniornya. Kata seniornya, ini jam berapa dek? Udah jam sekitar jam 1, jam 2, mau jam 2 gitu lah teman Pro 2 malam ya. Terus senior nanya, memang ada pasien dari UGD atau gimana katanya. Jadi kita baru enggak nih, oh iya ya, kenapa enggak di UGD ya kan, kenapa kok bisa tahu langsung ke ruangan kebidanan gitu. Jadi kita baliklah lagi ke depan ya teman Pro 2, enggak ada lagi orangnya. Lah, kemana orang yang enggak ada lagi ini, orang apa orang gitu kan. Jadi teman aku nih kan cowok nih yang satunya teman Pro 2, jadi dia inilah ya kan, langsung ke pos satpam di depan itu, langsung nanya ke satpamnya, ada enggak orang pasien itu masuk yang lagi hamil ibunya terus sama suaminya masuk terus ke sini, katanya enggak ada, katanya enggak ada mas yang masuk ini, saya dari tadi jaga di sini enggak pakai tidur enggak pakai apa, memang enggak ada. Kalau biasanya jam-jam segini tuh memang enggak ada lagi yang keluar masuk, yang sering lah keluar masuk ya teman Pro 2, karena udah jam-jam tidur juga katanya, memang gak ada katanya. Dah bingung nih teman aku teman Pro 2 kan. Terus ke UGD lagi, ke UGD nanya nih, ada gak pasien masuk ini, karena langsung ke ruangan kebidanan katanya gini-gini. Gak ada juga teman Pro 2, ya udah dia pulang lah ke ruangan ya kan. Kami di situ berempat sih kalau gak salah ya, terdiam aja sih teman-teman. Jadi yang tadi siapa kan,

gitu mikirnya teman-teman. Jadi rasanya, aduh, ini udah mulai nyata nih kayaknya ya. Karena gak mungkin juga kalau orang sih ya, teman berdua, kita ajakin tanya-tanya, dia gak jawab, diam aja. Terus dia gak pakai sendal gitu kan. Terus dia gak ngeliatin mukanya teman berdua, dia cuma nunduk aja. Terus, apa namanya, kalau memang masuk pun pasien biasanya langsung ke UGD dulu ya. Kalau di rumah sakit, nanti dari UGD baru rujukin ke atau bawa ke pindahin ke ini ruangan kebidanannya untuk bersalin teman perdua. Biasanya seperti itu, tapi ini enggak, dia langsung sendiri. Kita pun enggak ngeh sih teman perdua pada sibuk persiapan untuk lahiran. Karena enggak ngeh juga. Barulah tersadar, oh ya udah deh kalau gitu. Yang penting jangan lagi lah ya. Jangan gangguin kita, maksudnya yang lagi praktik di situ teman perdua. Nah, banyak cerita-cerita yang agak horor ya teman perdua di rumah sakit itu. Ternyata bukan aku aja, ternyata maksudnya pas bukan dinas sama aku aja gitu. Tapi teman-teman lain juga pada ngalamin teman perdua. Jadi kita akhirnya mulai terbiasa teman-teman ya. Mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Terus pindah lagi ke ruangan bayi nih teman perdua. Ke ruangan bayi ya, ke ruangan anak yang baru dilahirkan tuh teman perdua. Jadi kita tuh kan kalau malam bisa lah ya istirahat agak terlelap dikit, agak-agak meremin mata dikit lah ya. Karena bayinya gak banyak dan gak rewel. Jadi pas malam itu kita tuh bareng, tapi kita tuh gak terlalu gak tidur kayak gimana ya, tapi mata tuh agak kebuka gitu. Terus lihat ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Ini siapa? Bingung kan teman berdua, kita cuma bisa liatin aja. Habis itu mikir, ini siapa? Ini jam berapa? Biasa dinas malam juga teman berdua. Jadi ini udah jam 1 gitu kok. Mana boleh lagi ya kan masuk kalau mau menyusui ataupun apa teman berdua. Jadi pas kita buka mata, benar-benar buka mata, mau duduk udah gak ada lagi teman berdua. Jadi ya seperti itulah ya. Memang horornya itu ya mungkin karena kita udah keseringan ke situ, jadinya ya terbiasa lah ya dengan hal-hal seperti itu teman berdua. Jadi udah gak heran lagi teman-teman. Cuman ya kalau takut ada sih, takut wajar lah ya, mana juga manusia ya teman-teman. Takut ya pasti ada, cuman ya enggak yang sampai enggak bisa ngapa-ngapain karena takut sih enggak juga ya teman-teman. Cuman kalau mau kemana-mana ya enggak usah sendiri, jadi harus ada temennya. Jadi kita tuh kalau mau kemana-mana ada temennya teman perdua, kita enggak sendiri. Memang diharusin seperti itu. Jadi kalau dinas pun juga kalau misalnya mau kemana gitu ya ajak temennya ya. Tapi sekarang rumah sakitnya udah tutup teman perdua, karena udah ganti dengan gedung yang baru, tapi nggak di situ lagi. Udah pindah rumah sakitnya. Jadi yang itu kalau dulu sih masih bangunan kosong ya, karena belum diruntuhkan, belum direhab juga, nggak direhab juga sih sepertinya ya. Jadi di situ masih ada sisa-sisa ambulan ya teman perdua, yang udah nggak kepake lagi sih maksudnya, yang udah rusak. Jadi masih di situ teman perdua, mana luas lagi ya itunya. Banyak bangunannya. Waktu seingat aku sih dulu belum dirubuhkan, masih ada sih, tapi sekarang nggak tahu deh, entah udah dibikin gedung baru atau macam mana ya. Tapi itulah teman perdua, semasa aku di medis teman perdua banyak banget cerita horor ya. Jadinya ada pengalaman, jadi ada bahan cerita juga sih teman-teman ya. Terus di rumah sakit lain sih ada juga teman-teman, cuman nggak sebanyak di situ sih yang horornya. Kalau di rumah sakit lain ada juga, tapi nggak seseram itu sih maksud aku. Oke teman perdua, sekarang sudah pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti kita lanjutin lagi teman perdua cerita horornya tapi di rumah sakit lain lagi. Tungguin aja ya sehabis lagu ini. Tetap stay tune teman-teman di Perdua, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya kita jazz musik ya teman-teman. Jadi aku udah pilih ini lagu-lagu penghantar istirahat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Selamat beristirahat teman-teman ya, karena besok masih ada hari lagi buat kerja. Semangat terus dan jangan banyak begadang ya teman-teman. Oke teman Pro 2, jazz musik buat kamu di malam hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

kecewa dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini ya teman-teman. Selamat beristirahat teman Pro 2, selamat tidur lelap. Dan harus tetap semangat jalanin esok hari teman Pro 2. Lepaskan dulu penat-penatnya, pikiran-pikirannya yang mengganggu ya teman-teman. Biar istirahatnya bisa full dan besok semangatnya juga full ya. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri dan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. See you and bye-bye.

0: Hapus aja deh.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: pada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menutup. Pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir dalam ruang dengar Anda bersama saya Wisnu Ardana dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, di mana pada dini hari ini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Kopi Pro 3 pada edisi kali ini, pada tanggal 19 Mei, Selasa, yaitu akan mengangkat tema ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan tentu seperti biasa, saya tidak sendiri hari ini, ya, sudah full team nih. Ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan menemani Anda pada dini hari ini hingga pukul 5 nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena setiap jamnya nanti akan kami hadirkan warta berita dan tentunya juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya baik pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, Kopi Pro 3 edisi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan untuk tema ini juga akan dibantu dijelaskan oleh Bung Sabil dan kenapa kita mengangkat tema ini. Bung Sabil, silakan.
1: Ya, Bung Wisnu, selamat ini hari juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kali ini tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengambil tema ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Ini terkait dengan maraknya aksi-aksi tidak terpuji beberapa oknum yang sudah ketahuan ini di beberapa kampus, Wisnu. Di mana mereka mengedit foto yang kemudian dengan fitur tertentu di platform media sosial yang menggunakan artificial intelligence atau AI, kemudian foto itu diedit sedemikian rupa hingga membuat konten vulgar, ketelanjangan, seksualitas dan sebagainya.
0: Wah, ngeri itu. Artinya itu kalau foto-foto kita di medsos segala macam itu bisa dipakai juga, Bung Sabil?
1: Bisa, Wisnu. Jadi foto kita diambil bagian wajahnya saja, nanti digabung dengan bagian lain yang memunculkan sensualitas seperti itu. Dan kasus terbaru ini terjadi di Kalimantan ya, dimana ya, jadi temannya ini meminjam handphone pelaku dan kemudian secara tidak sengaja, karena dipinjamnya untuk foto ya, sehingga secara tidak sengaja muncul ke galeri. Nah, kemudian galerinya terbuka, di swipe gitu ya, dan ternyata muncul sebelumnya banyak foto-foto editan teman-teman sekelasnya, teman-teman kampusnya yang sudah diedit menggunakan fitur AI tadi. Wajahnya wajah temannya, namun ya bagian lainnya bagian orang lain yang itulah erotis ya.
0: Wah, ini korbannya mencakup siapa aja nih, Bung Sabil?
1: Ya, ini teman-teman kampusnya dan ada juga teman semasa SMA-nya ya. Atau bisa siapapun, Wisnu.
0: Bisa siapapun ya.
1: Yang menjadi fantasinya atau khayalannya tersangka ini.
0: Iya.
1: Namun yang menjadi pertanyaan kita di sini, ini pelaku ini kan menyimpannya di ranah privasi, di handphone milik pribadinya. Namun secara tidak sengaja ketahuan temannya. Nah, secara hukum sebetulnya seperti apa nanti penyelidikannya? Apakah yang nantinya diusut adalah si pelaku yang membuat konten untuk pribadinya sendiri, atau si penyebarnya yang dengan tidak sengaja menemukan namun dengan sengaja
0: menyebarkan
1: umbar itu ke pihak lain?
0: Tapi pusing juga ya, mungkin apa ya yang paling tepat ya kali ya, Bung Sabil ya, mungkin langsung lapor ke pihak kampusnya aja kali, atau ke pihak yang berwajib ya, mungkin polisi atau segala macam, tanpa menyebarkan bukti-bukti tadi ke media sosial.
1: Nah, kalau tanpa menyebarkan bukti, nanti laporannya dianggap bias ya, karena melapor itu kan harus dengan bukti.
0: Pusing juga nih.
1: Ya, dan mungkin juga terakhir yang jadi singgungan kita adalah terkait dengan platformnya ya. Kenapa kemudian bisa ada fitur yang membuat seseorang itu bisa, mohon maaf, terbuka bajunya gitu, mengandung unsur ketelanjangan. Ini kan harusnya yang seperti itu tidak boleh.
0: Baik, terima kasih Bung Sabil. Ya, itu pendengar ya, tema kita pada dini hari ini ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Dan pusing juga ya, seperti yang dibilang Bung Sabil tadi, kita contohnya tuh ada pelaku yang punya foto-foto yang seperti itu, dan itu mungkin dipakai untuk konsumsi pribadi ya, dan tidak disebar. Tetapi ada salah satu temennya yang gak sengaja menemukan hal tersebut sebagai bukti, dan itu malah disebar ke dunia digital, ke medsos. Nah itu siapa yang salah tuh? Nanti mungkin Anda bisa berkomentar juga mengenai hal itu. Tapi kita juga menyoroti bahaya dari deepfake ini, pendengar, dimana teknologi AI ini kan sekarang makin mudah diakses ya, banyak tuh aplikasi-aplikasi AI dan segala macamnya untuk membuat hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Dan foto-foto dari Instagram, Facebook dan segala macam foto-foto kita ya, itu bisa saja mudah banget diambil dan dipakai untuk hal-hal tersebut. Nah, dan deepfake ini, khususnya hal ini ya, untuk manipulasi digital vulgar, ini bisa merusak nama baik, mental dan masa depan korban. Bahkan ini dikabarkan korban sampai trauma berat nih, nggak mau lagi upload foto-foto, bahkan foto biasa ya, padahal ya itu di media sosial udah nggak mau lagi tuh. Tapi gimana menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dulu dari Bunga Citra Lestari, Kecewa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Muzdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.

0: Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR, para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dari Polda hingga Polres seluruh tanah air, Ronda Malam jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjungpura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman sivitas akademika. Dan kami akan memperbincangkan dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
0: Wawancara Pro 3.
2: Halo, Safika Safira.
1: Salam sehat.
2: Sehat.
1: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
2: Sebenarnya serius banget ya. Yeah. Karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh, apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu. Tapi yang penting adalah bagi otak manusia, ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
1: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau betul, kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
2: Tentu biasanya mulai dari shock ya,
1: yeah.
2: Shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, otak kita ngerasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
1: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
2: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri dengan bilang kayak, mungkin kenapa di-upload foto,
1: jadi terintimidasi ya jatuhnya ya.
2: Betul, betul, padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya, yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak didukung gitu ya.
1: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, bagi Naya seharusnya. Yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
2: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri.
1: Okay.
2: Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya tuh hit hard gitu buat mereka. Karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu. Takut dihakimi, takut masa depannya terganggu dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya. Jadi dampaknya sangat dalam gitu.
1: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
2: Ya, ya, betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional.
1: Yeah.
2: Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan dari pihak kampus juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih palingnya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan efektif dan bisa masa depannya nggak terganggu.
1: Iya. Sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi seperti itu ya Bu Gina ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
2: Oke, tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Okay. Itu bisa jadi salah satu dan ininya ya motivasinya ya, dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya merasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangannya.
1: Oke. Tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya, Bu Gina, kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
2: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia tuh diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
1: validasi ya, mencari validasi.
2: Validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi ada kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
1: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa Bu Gina?
2: Pengaruhnya besar banget ya.
1: Yeah.
2: Besar sekali karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari. Kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus. Pasti kan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya.
1: Okay.
2: Di mahasiswa. Yang akhirnya, dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform social media. Akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa. Mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar jadi AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya. Jadi kayak oh itu biasa-biasa akhirnya ya sampai di tingkat skala lebih besar gitu.

0: dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya, itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami, kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu yang
1: karakter
0: perlu
1: juga ya
0: bersama, tapi betul karakter. Dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media, dalam
1: tidak asal mempublikasi komentar, dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi kemudian kita terlibat untuk menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
0: Yes, exactly. Betul sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Gina atas waktunya. Dari Pro 3, semoga
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana kita saat ini telah memasuki segmen komentar dan opini ya. Di mana Anda bisa berkomentar dan beropini mengenai tema kami pada dini hari ini, yaitu ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Anda bisa sampaikan komentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Ya, pendengar, kita ini ya, di mana kasus ancaman deepfake atau manipulasi digital ini di dunia digital ya. Dulunya kalau masalah pelecehan seksual itu identik dengan kontak fisik, sentuhan fisik ya. Tetapi di zaman sekarang ini, di era teknologi AI, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, seseorang bisa menjadi korban pelecehan seksual digital bahkan tanpa disentuh ya, tanpa adanya kontak fisik, dengan cukup dengan adanya laptop, HP, dan juga aplikasi AI ini, pendengar. Nah, fenomena ini ya menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi atau perkembangan zaman tidak selalu diiringi dengan kedewasaan moral, tidak ada etika, belum ada etika untuk memakai alat-alat tersebut, kecerdasan buatan ini, dengan bijak. Tapi bagaimana menurut Anda? Kita coba sapa pendengar. Pertama ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, salam sehat tangguh, Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Apa kabar di Sibolga, Pak?
1: Hujan barusan.
0: Oh, hujan, sama di sini. Oke, silakan Pak Matauli.
1: Iya, fenomena itu ya, deepfake di kampus itu.
0: Deepfake, betul.
1: Waduh, gimana kalau kalau ada banyak, kalau ada yang musuhi Bung Wisnu?
0: Itu dia.
1: Emosi ya. Walaupun kawan sendiri, yeah. Sifatnya humor, canda-canda.

0: gitu kan. Itu kan udah kayak body shaming ya, atau yang apalah, kayak asal gitu ya kan. Bisa pidana itu kan, Bung Isnu.
1: Iya, kalau nggak terima saya ya bisa aja tuh, Pak Matauli.
0: Iya, tapi harus kita pastikan memang apa namanya, kejahatan defek ini masuk ke ranah kejahatan digital ini pidana.
1: Iya.
0: Harusnya. Hmm. Artinya si korban bisa menuntut.
1: Iya.
0: Namanya apa namanya, ganti rugi atau supaya si pelaku itu di penjara. Supaya ada efek jera gitu loh maksudnya. Tadi kan udah sempat tersebar tuh kan, walaupun direkayasa ke apa ya, bagian wajah, kepala dan sebagainya. Terlalu kreativitas yang memang tidak positif itu maksudnya.
1: Iya.
0: Apapun begitu. Ya memang benar, mau tidak mau saya suka apa, teknologi itu kan ibarat kayak dua apa, mata pisau
1: ya.
0: Kalau disalahgunakan kayak ini ya bisa jadi hal yang buruk.
1: Betul.
0: Jadi, ini yang harus diedukasi terus di kampus itu, zona sehat berliterasi digital misalkan.
1: Iya, artinya sebenarnya nggak harus di kampus saja, Pak Matauli, di semua lini sektor masyarakat.
0: Iya, dan jika ada yang melakukan ini, Anda akan dituntut. Kalau ada orang sering baca gitu di kampus kan pasti sudah mundur dulu. Itu kita tunggu nanti dari Komdigi, kementerian apa, semualah lintas sektoral yang begini kan, kepolisian. Jadi niat itu nggak jadi dilakukan gitu. Jadi yang kedua, bisa jadi ini pelaku ada gangguan psikologisnya kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Kok kita merasa menyenangkan melakukan seperti itu untuk ketahuan yang seperti ini kan. Gimana kalau itu foto kakaknya, ibunya?
1: Wah, yang lebih parah itu. Oke. Okay. Halo, Pak Matauli. Oh, terputus. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita beralih ya ke pendengar lainnya dari Pak Matauli di Sibolga. Ya, mungkin apa namanya, ada aturan-aturan yang lebih ketat lagi mengenai hal ini ya. Seperti Pak Matauli tadi, ada mungkin tulisan-tulisan dan segala macam di apa namanya, di kampus khususnya yang disinggung Pak Matauli tadi, untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi gimana ya, kalau semisal tergantung orangnya juga ya, meskipun telah baca hal-hal itu atau mungkin ada larangan dan segala macam, kalau pribadinya yang masih susah untuk apa namanya mengikutinya dan segala macamnya juga susah juga nih. Tapi bagaimana menurut pendapat pendengar yang lain? Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, Pak Caswa. Terputus, Pak Caswa. Oke. Kita lanjut ke Buria, ada di Tebet. Buria, selamat malam, selamat dini hari. Buria putus juga. Kenapa nih? Oke. Iya, menyinggung apa yang dibilang Pak Matauli tadi, sebenarnya Komdigi juga telah ini ya, memperkuat langkah pengawasan terhadap platform digital dan aplikasi berbasis AI yang berpotensi disalahgunakan untuk tindakan melanggar hukum maupun kepentingan pribadi tertentu yang merugikan masyarakat. Di mana Komdigi ini sebenarnya sudah ada memiliki program SAMAN ya, singkatannya tuh SAMAN, atau kalau dijabarkan sistem kepatuhan moderasi konten, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan ruang digital dan memastikan penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk mematuhi kewajiban moderasi konten ya, dimana program ini harus lebih dioptimalkan ya. Mungkin ini sudah ada, tapi apa namanya, pelaksanaannya masih belum optimal, dan ini mungkin harus lebih dioptimalkan untuk menindak dan men-take down platform-platform yang terbukti memiliki fungsi negatif atau terindikasi digunakan untuk penyebaran konten deepfake, vulgar, eksploitasi seksual maupun bentuk penyalahgunaan AI lainnya. Ya, ini memang serem sekali pendengar ya, seperti korban ya yang di ini. Setelah saya baca-baca, korban juga mengalami trauma. Korban mulai menghapus foto-foto dari media sosial karena udah takut nih, udah kejadian nih foto-foto saya yang ada di medsos. Padahal foto-fotonya nggak mengandung unsur apapun, foto-foto biasa, tapi bisa diambil, bisa diedit untuk melakukan, untuk diedit menjadi hal-hal vulgar seperti itu. Jadi ya, mau gimana lagi nih? Kita, saya sendiri juga jadi takut ini. Tapi gimana deh menurut Anda deh? Kita coba pendengar lagi, sama pendengar lagi ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Selamat malam, Pak Asmiri.
2: Selamat malam, Bang Wisnu.
1: Iya, yeah, selamat malam Pak Asmiri di Sambas. Apa kabar Pak di Sambas?
2: Alhamdulillah, hujan.
1: Oh hujan, oke. Okay, berarti rata nih di Jakarta, di Sibolga juga, di Sambas. Oke, okay, silakan Pak Asmiri menanggapi hal ini Pak.
2: Ini tentang penyalahgunaan teknologi itu ya,
1: Bang,
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Kasihan aja yang jadi korban penyalahgunaan teknologi ini kan untuk membuat konten asusila kan bukan untuk kegiatan yang lucu-lucuan ataupun untuk
1: iya untuk ilmu lah, kebutuhan belajar dan segala macam bisa.
2: Kalau pendapat saya ya, kalau ini lakunya lah ya Bang Wisnu ya, kita jangan ini lah, jangan dilembut-lembutin lagi lah tentang hukum ini.
1: Oke. Okay. Oke, okay, lebih keras lagi ya hukumannya ya Pak Asmiri.
2: Kalau ini dibiarkan terus-terusan nanti itu kan banyak di video di Facebook, di media sosial, di apa itu kan banyak yang video-video yang kita kirain itu kan beneran padahal kan editan itu. Jadi ya kasihan lah yang jadi korban nanti.
1: Yeah.
2: Aduh ini terus. Kita kan ya, kalau awam ini kan nggak bisa bedain mana yang asli,
1: nah,
2: mana yang
1: editan. Itu dia tuh, apalagi bagi orang tua ya Pak Asmiri ya, khususnya ya. Kalau semisal biasanya tuh gampang percaya banget nih ada foto-foto seperti ini. Biasanya dilihatin ke anaknya, lihat nih, ini bagus nih. Padahal itu sebenarnya AI.
2: Itu masalahnya kan ada yang kemarin di sini ada juga ya kan, kita kan nggak tahu video apa ini kayak ini padahal orangnya nggak ngelakuin itu, itulah ya bahayanya kalau AI itu ya Bang Wisnu ya.
1: Iya.
2: Pemerintah ya, harapan kepada pemerintah untuk pelaku yang seperti ini untuk ditindak tegas lah ya Bang Wisnu.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Oke, okay. Baik Pak Asmiri. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Asmiri di Sambas. Silakan bagi yang lain yang ingin berkomentar di line telepon kami ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Ya, menanggapi hal ini pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ya, lalu Hadrian Irvani menilai jika terbukti membuat hingga menyebarkan deepfake vulgar, pelaku atau yang berinisial RY ini layak diberi sanksi drop out atau DO, diberhentikan dari kuliahnya. Dan ini sebenarnya bukan kasus iseng belaka ya, seperti yang disinggung Pak Matauli tadi, meskipun semisal ada yang gak suka sama saya nih, gak suka sama Bung Wisnu gitu kan, tiba-tiba muka saya diedit dan segala macamnya. Mungkin kalau sekedar diedit-edit untuk lucu-lucuan itu masih terima lah ya, tapi kalau semisal udah menyangkut vulgar, menyangkut hal-hal sensual, sensitif, ini bukan bisa lagi disebut sebagai iseng belaka ya, tapi sudah masuk ke ranah kekerasan seksual berbasis elektronik yang melanggar martabat dan privasi korban. Ya, dan ini tentunya bisa menyebabkan korban ini merasa malu, takut, dan kehilangan rasa aman. Ini dampak psikologis korban ini bisa sangat beragam nih. Rasa malu, takut, kehilangan rasa aman, depresi, ya, bahkan bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya? Kita coba sapa satu lagi pendengar ya, ada Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, selamat malam.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
1: Selamat dini hari, dan Pak Awe.
3: Rekan-rekan Kopi Pro 3.
1: Pak Awe, silahkan menanggapi hal ini. Pak Awe, gimana nih menurut pendapat Anda?
3: Ya, ini kan topik malam ini kan merefer pada kasusnya UI itu ya.
1: Ini yang terbaru ada nih, Pak Awe. Ini yang terbaru ini ada di Kalimantan Barat, yaitu di mana ada pelaku yang mengedit foto-foto korban diambil dari media sosialnya, entah dari Facebook, Instagram, dan segala macam itu diedit menjadi foto-foto yang tidak senonoh.
3: Oke. Okay.
1: Gitu. Ini di Universitas Tanjung Pura, Untan Pontianak, berinisial RY pelakunya. Nah, ya itu dia. Jadi foto-foto itu diedit untuk dibuat gambar-gambar vulgar seperti itu, Pak Awe. Jadi ini ketahuan nih.
3: Oke. Tapi apakah foto itu diperjualbelikan atau hanya di-share di kalangan circle-nya dia aja buat?
1: Iya, sebenarnya ini tuh kalau kasus ini nggak tahu ya, ini dikonsumsi pribadi. Tetapi setelah beberapa hari ini kasusnya ini bisa tersebar nih. Bisa tersebar nih, mungkin ada yang menyebarkan, pastinya sih ada ya, cuman nggak tahu yang menyebarkan ini entah temennya atau siapa. Ini bisa tersebar, Pak Awe. Tapi tidak untuk dijual belikan ini. Sementara ini ya, untuk indikasinya tidak diperjual belikan.
3: Wah, ini memang agak perdebatan ya. Kalau ini dia tidak ada niat menyebarkan, dia hanya mengedit hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian tertransmisikan menyebar. Nah, ini yang menyebarkan sebenarnya yang kena.
1: Iya, tadi juga bingung juga. Iya, sama Bung Sabo juga bingung.
3: Ini ya, sekarang ini ya, Bung Wisnu. Kalau menurut saya dari kacamata orang yang dulu, ya, yang dulu juga, ya maaf, kita juga dulu ya sempat lah istilahnya melihat atau menikmati, walaupun tidak kecanduan ya, tapi hanya tahu. Barang-barang kayak begitu ya, tapi barang cetak. Jadi zaman segitu belum ada komputer dan tidak bisa mengedit juga tidak bisa. Tapi kan itu break, katakanlah kita simpan, ya kan? Kita simpan itu kan hanya untuk konsumsi kita sendiri kan. Nah, itu kalau yang untuk komputer itu tadi dia mengedit hanya, wah ini saya bisa nih ngedit, tapi hanya untuk dia sendiri doang. Tapi ya terlepas dari itulah ya, terlepas dari itu, dia telah melakukan sesuatu yang membahayakan dan menambah risikonya dia. Sehingga kalau tersebar, maaf, seperti kasusnya artis dulu itu ya, yang untuk kepentingan pribadi, atau mahasiswa juga ada itu di Bandung. Pertama itu menghebohkan se-Indonesia. Ya. Itu juga sebenarnya untuk kepentingan. Tapi sekarang kita kembali kepada esensinya. Karena sebenarnya itu kan sebelum ada peristiwa di Tanjung Pura ini, juga ada peristiwanya di UI.
1: Ya, yang di grup chat itu ya.
3: Ya, itu memang tidak secara grafis gambar ya. Tetapi hanya secara obrolan. Nah, itu. Tapi itu pun sudah kemana-mana kan beritanya. Dan dia dihujat segala macam. Nah, sekarang tinggal apakah hukumnya ini menjangkau.
1: Iya.
3: Gitu ya. Pertanyaan saya kan harusnya ya menjangkau, kasihan itu korbannya.
1: Betul sekali.
3: Terlepas dari yang Tanjung Pura hanya untuk kepentingan pribadi, tidak ada unsur niat mentransmisikan ya. Kalau bahasa UU ITE kan yang mentransmisikan sebenarnya yang kena. Bukan yang membikin atau memproduksi. Kalau membikin untuk memproduksi itu terkait dengan ya tindakan-tindakan yang nggak benar lainnya itulah mungkin ikut kena, tapi kalau itu hanya untuk dia sendiri bagaimana bisa diterapkan ini?
1: Tapi gitu itu ya, kan hal-hal yang nggak baik, Pak Awe, untuk meskipun itu untuk konsumsi pribadi, tapi itu kan hal yang nggak baik, hal yang tidak senonoh gitu bagi orang-orang sekitarnya. Mungkin mereka nggak tahu ya, tapi bagaimana tuh?
3: Nah, sekarang kan begini saja ya, kita sekarang coba head to head kan dengan kasusnya UI kan. Di UI itu kan hanya candaan di grup. Tapi begitu itu tersebar di luar grup, atau ada salah satu member yang membocorkan karena dia risih. Nah, ini gimana ini? Kayak gimana ini? Orang kan batasannya kevulgaran dan risikonya itu ya, tempatnya yang paling cocok untuk diuji ya memang di pengadilan. Ya sudah, dibawa ke pengadilan.
1: Baik, Pak Awe.
3: Clear dan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih, Bung.
1: Baik.
3: Selamat dinyari, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Awe di Sidoarjo ya, mengakhiri sesi pertama dari Kopi Pro 3 ini. Nanti Anda bisa sampaikan juga komentarnya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
2: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
1: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang memengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Krum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
2: Harganya pada naik. Naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
3: Nah, boleh tahu bawang merah biasanya berapa, Bu?
2: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik.
3: Karena naik itu ya?
2: Iya.
1: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi Edi mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
4: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, hari jual juga kita ikut naik. Cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh.
3: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
4: Ya, gitu aja paling. Kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat dari sana naik 5.000 atau kita ikutin naiknya segitu.
1: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram, sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
2: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Cukup panjang nih.
1: Iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke. Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah. Gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya?
2: Ya, Mas Rudi dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
2: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya, gambar kan?
1: Yeah.
2: Yang levelnya sangat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tutup siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
2: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa, olah grafis gitu ya, berdasarkan apa, machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk okay, tolong ganti mukanya Mas Rudi dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu, dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudi, di dapat apa, source mukanya Mas Rudi. Kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: ya
2: kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa, Mas Rudi itu, badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudi, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
1: Yeah.
2: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ingat kemarin ketika X membuat Grok kan gitu, yang akhirnya sekarang apa namanya, diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa foto orang gitu, di apa namanya, taruh di mukanya bintang film porno gitu, bahkan ditaruh dalam video. Bayangkan, video sekarang udah biasa gitu. Jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah, itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
1: Tapi kok bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya nih?
2: Ya karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Jadi banyak nih Mas Rudi gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu, aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti
1: muka.
2: Ganti muka ya. Gitu. Kemudian aplikasi untuk AI nudify gitu, untuk apa ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu.
1: Okay.
2: Kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu. Bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak.
1: Yeah.
2: Makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelfonin kita kan pakai silent call gitu.
1: Yeah.
2: Kita ngomong gitu.
1: Diambil suara kita ya.
2: Halo, siapa nih, apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikoneksi sama mereka, dipakai untuk nelfon saudara-saudara kita untuk nipu dendet, pakai teman-teman kita.
1: Ada nggak ciri khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video terutama asli atau tidak asli, atau itu adalah hasil editan deepfake?
2: Celakanya nggak bisa, Mas.
1: Wow.
2: Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin mature ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan tools berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu.
1: Okay.
2: Makanya ini bahaya sekali.
1: Nah.
2: Ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
2: Deepfake aja banyak ketipu gitu.
1: Okay.
2: Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit kan, sekali untuk dibedakan.
2: Pornografi kan banyak juga misalkan.
1: Iya.
2: Anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu.
1: Iya.
2: Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Ya kan mirip banget gitu.
1: Iya.
2: Dan kita nggak bisa membedakan itu benar apa enggak.
1: Gitu. Baik. Nah kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama? Bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar, hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak. Gimana?
2: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan mengunggah foto-foto yang suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, sekarang batasi followersnya gitu, batasi story-nya gitu. Jangan semua orang bisa bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu. Supaya orang ketika ngambil itu dia juga mikir, oh ini kalau sampai ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image, Mas.
1: Yeah.
2: Reverse image ini adalah apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin foto kita jadi artis porno ya kan. Nah itu di Google udah bisa tuh, reverse image search namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu. Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus. Kalau menurut saya screenshot. Kemudian cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah pertama yang bisa dilakukan kalau kita menemukan foto disalahgunakan.
2: Supaya kita bisa melaporkan gitu. Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
2: Susah, Mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya, Mas. Misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih apa namanya sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu. Yeah. Dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa ngelihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu.
3: Yeah.
2: Kan.
3: Yeah.
2: Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, gitu. Coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu.
3: Okay.
2: Apa video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
3: Termasuk nah, platform media sosial belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
2: Nggak akan bisa gitu.
3: Okay.
2: Ya kan, karena sekarang semakin canggih. Nah, oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu atau logo atau apapun lah atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah, di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar ngutak-ngatik temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu. Kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah, akhirnya ketika disebar ke jaringan si apa pembuat ini, itulah yang jadi masalah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet, gak bisa kita hapus.
3: Okay.
2: Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
3: Nah, Pak Pratama, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
2: Ya, Pak Aparat Penegak Hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu.
3: Yeah,
2: dan
3: yeah,
2: itu bisa ditelusuri. Akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar bikinan manusia ya, karena itu juga akun-akun robot. Itu bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan? Ya bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu. Ya bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan dia ada di mana. Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa, dia menggunakan alamat email mana gitu. Jadi platform tahu sebenarnya. Nah, itu bisa dikejar. Gitu. Nah, masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
3: Oke, Pak, kita
2: parso aja gitu.
3: Iya. Oh ya. Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan deepfake-nya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
2: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi, ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan, Mas Rudi.
3: Iya
2: kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk membuat tulisan skripsi, gitu, pakai untuk kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu, banyak baiknya gitu. Nah, ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli pisau di mana, di toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri di rumah.
3: Iya, tergantung penggunanya ya. Iya.
2: Beli begal, dia dipakai untuk ngerampok gitu. Iya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan pisau ya, kita tangkap.
3: Oke, enggak bisa ke sana. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum Undang-Undang ITE, nah, Undang-Undang TPKS.
2: Iya, kita
3: sejauh mana ITE, dua instrumen ini?
2: Iya. Pornografi, Undang-Undang PJP, kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi. Kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu adalah regulasi masalah AI ini, etika AI.
3: Oke, okay. Etika AI.
2: Ya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum, gitu, ya kan?
3: Nah, okay.
2: Kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya, jadi kalau kita berbicara masalah AI ini, kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video, okay, dan lain-lain. Dia juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kejahatan itu, kita ngomong kejahatan pornografi, bisa juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, bisa juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu, ya kan. Nah, ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
3: Okay.
2: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini nih. Gimana nanti pemilu 2029?
3: Iya, iya. Nah,
2: orang pasti akan banyak bikin cukup politik gitu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
3: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak. Lantas apa yang bisa dilakukan, terutama etika digital di Indonesia yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak. Gimana?
2: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya. AI ini kan mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI atau tidak menggunakan AI itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
3: Dan
2: secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan nyata gitu, kita itu takut berbuat salah kan, kalau diliatin orang gitu kan ya, karena kita takut ketahuan gitu. Nah, dunia maya pun juga harusnya sama. Anda itu tidak anonimus lagi gitu. Ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum, jangan harap Anda ini jadi anonim gitu. Bisa dikejar Anda itu gitu. Okay. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudi ya. Saya rasa dunia maya kita ini akan fun-fun dengan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana kondisi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan atau konten negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa udah unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah. Kalau rakyat kritis udah biasa, tapi negatif gitu. Tapi ketika ngomong pornografi, penipuan, ya kan, scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Sebenarnya aparat penegak hukum saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah, Mas Rudi gitu. Tinggal bagaimana

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3 sesi kedua. Nah, di mana Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, tadi kita sudah dengarkan dialog dari Bung Rudy Zain dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada, di mana beliau menyatakan bahwasanya memang masih belum ada teknologi yang bisa benar-benar mendeteksi bahwa membedakan ya, apakah ini foto hasil AI, video hasil AI ataupun bukan. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar pendengar di era digital saat ini. Tapi tentunya dengan adanya teknologi AI ini adalah teknologi yang memiliki ini ya, dua sisi, sisi positif dan juga negatif, karena bahwasanya AI ini adalah alat kreativitas seperti yang dikatakan narasumber sebelumnya. Ini bisa dipakai untuk membuat membantu skripsi, pokoknya untuk belajar dan segala macam untuk hal-hal baik. Tetapi di sisi yang lain, ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti halnya yang terjadi di tema kita pada dini hari ini ya, yaitu dipakai untuk manipulasi digital secara vulgar di dunia digital. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah saya singgung sebelumnya. Baik, kita coba sapa pendengar ya. Kita sudah ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari,
1: selamat
0: Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Ibu Ria apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Serta pengacara-acaranya juga ya, stabil. Ya. Ya, Pancaran, salam sehat semuanya.
0: Iya, silakan Ibu Ria.
1: Tema malam ini hari Kopi Pro 3 di hari Senin, 18 Mei 2020, ancaman pakai atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Wah, luar biasa Bang Fajar, Bang Wisnu ya. Hebat banget ini, apa namanya, ancaman pemerasan lah, penyebaran konten intim pada izin, atau namanya revenge form ya, dan manipulasi digital vulgar atau dipakai merupakan bentuk kejahatan, apalagi siber serius yang merenggut privasi, merusak reputasi dan menyebabkan trauma psikologis mendalam bagi korban berikutnya. Begitu Bang Faiz, Bang Wisnu ya. Seperti apalagi pelanggaran privasi dan martabat yang fatal itu pasti ada ya Bang Wisnu, ya kan? Okay. Teknologi kecerdasan buatan atau AI yang seharusnya memajukan peradaban justru disalahgunakan sebagai senjata untuk mempermalukan dan mengeksploitasi, ya begitu kan, individu, ya kan? Kasus manipulasinya foto atau apa lagi, video menjadi konten vulgar tanpa persetujuan korban adalah bentuk kekerasan berbasis gender online atau apa namanya, KBGO, yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar lelucon digital, melainkan serangan terhadap kehormatan mental dan hak asasi seseorang. Jadi Pak Isnu, jadi saya ini namanya ambil kesimpulan aja, dunia ini digital ini seharusnya menjadi ruang lah yang aman dan produktif. Ya kan, bukan alat teror. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyediaan layanan platform digital dan kesadaran masyarakat agar kejahatan manipulasi digital ini semacam ini dapat diberantas tuntas dan korban mendapatkan keadilan yang layak. Itu saja tema Kopi Pro 3 saya komentarnya. Terima kasih banyak. Salam sehat Bang Wisnu.
0: Salam tangguh Ibu Ria di Tebet ya. Kita dari Tebet beralih ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
2: Selamat hari gini Bung Wisnu.
0: Selamat hari.

0: Ini nih. Baik, Bu Dinda, apa kabar?
1: Kabar baik, berapa hari apa namanya enggak bergabung.
0: Iya.
1: lagi menikmati istirahat.
0: Wah. Oke.
1: Okay. Agak kurang sehat,
0: Pak. Wah, semoga cepat sembuh ya Ibu Ria ya. Bu Dinda ya.
1: Iya.
0: Ya, baik, silakan Ibu Dinda.
1: Bung Wisnu dengan tim ya, semoga selalu sehat. Walafiat ya, ada Zahran tadi, ada siapa lagi?
0: Iya, full team nih Dinda hari ini.
1: Komplit ya.
0: Komplit sekali. Ya, silakan Bu Dinda.
1: Seperti yang disampaikan tadi Pak apa narasumber tadi ya Pak apa Permana ya?
0: Pratama Persada.
1: Pratama ya. Jadi memang sekarang tuh sudah eranya era teknologi ya, dan AI sekarang ini makin luasnya, makin tinggi ilmunya, dibahkan.
0: Bahkan saya sendiri pun nggak bisa tuh membedakan tuh. Bu Dinda sendiri gimana?
1: Iya, nggak bisa membedakan, betul. Jadi ini sebetulnya asli atau AI gitu kan, nggak bisa membedakan. Dan ternyata memang belum ada alatnya untuk yang bisa bahwa itu apa belum bisa mendeteksi.
0: Iya, secara akurat ya Bu Dinda ya.
1: Iya, belum bisa. Karena belum ada alatnya. Semoga ya Indonesia nanti cepat ya. Karena ini kalau disalahgunakan, jadi gini, AI itu nggak salah.
0: Iya.
1: Teknologi itu nggak salah. Yang salah itu penggunanya. Penggunanya itu mau menggunakan hal-hal yang positif itu baik. Tapi yang menggunakan ke hal-hal yang negatif itu, ya itulah pekerjaan manusia ya, sosok manusia seperti itu. AI itu nggak salah, jadi dia malah membantu, karena memang judulnya kan AI itu alat bantu.
0: Iya, alat kreativitas.
1: Alat bantu kan. Jadi penggunanya ini yang memang
0: harus dibakai secara betul.
1: Ini kasus yang di ini ya di kampus ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini yang viral ini sekarang ini ya seperti ini yang mengerikan yang seperti ini. Gitu.
0: Ya, tapi gimana tuh Bu Dinda, kan itu fotonya kan tersebar luas tuh, berarti artinya kan ada yang menyebarkan juga tuh. Tapi gimana itu? Yang salah juga nggak sih sebenarnya gitu? Kalau menurut Bu Dinda ya,
1: gitu.
0: Yang nyebarin.
1: Yang nyebarin itu ya karena berpikir bahwa ini dia masih ragu yang nyebarin itu masih ragu ini betul atau enggak ya, tapi karena iseng udah sebar luaskan aja deh, bicara aja ke mana-mana biar banyak orang tahu kan, karena ini benar.
0: Iya.
1: Walaupun ada yang ragu. Tapi iseng.
0: Tapi kan sebenarnya ada opsi untuk lapor ke internal kampus atau apa namanya ke pihak yang berwajib juga.
1: Harusnya ada opsi seperti itu harusnya. Tapi ternyata ya itulah kelakuan di penuhnya di era sekarang seperti itu kelakuannya.
0: Yeah.
1: Jadi hal-hal yang seperti itu sepertinya harus banyak orang
0: edukasi ya, harus diedukasi.
1: Jadi semoga aja deh ya harapannya sih ada alat yang memang cepat apa namanya seperti di negara mana tadi Pak narasumber bilang tadi.
0: Mana ya? Iya. Oke.
1: Oke, lanjut Bung Wisnu dengan tim. Terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat hari Dini Ibu Dinda di Bogor. Ya, mirip sekali ya, seperti yang dikatakan Pak Dr. Pratama Persada ya, karena memang masih belum ada teknologi yang secara akurat mendengar untuk mendeteksi apakah ini foto dari AI ataupun tidak. Dan ini memang susah sekali dibedakan sekarang ini, apalagi kalau aplikasi AI-nya itu yang pro mungkin ya, berbayar seperti itu. Itu lebih canggih lagi untuk pembuatan hal-hal seperti itu. Dan kita makin susah untuk membedakannya. Dan pastinya dengan adanya apa namanya kasus ini ya, kita lebih was-was ya, makin was-was ya untuk mengekspresikan diri kita di media sosial, terutama untuk mungkin sekedar upload-upload foto bareng teman, bareng keluarga dan segala macamnya. Dan ini pasti sangat berdampak sekali, pendengar. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung.
0: Selamat dini hari, Pak Caswa di Brebes. Silakan ya, Pak Caswa.
2: Sehat ya, Bung ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Pak Caswa sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat juga. Ini dengan siapa ya, Bung?
0: Ini Wisnu. Pak ya, Caswa. Bung Wisnu.
2: Suaranya beda ya.
0: Sama aja toh.
2: Iya, tadi udah masuk terputus,
0: Bung. Iya, silakan Pak Caswa.
2: Ini masalah foto ya?
0: Mm-mm, masalah foto yang tidak senonoh nih di media sosial yang beredar karena diedit oleh AI.
2: Itu udah positif belum orang?
0: Iya, udah ini. Inisialnya RY disebut mengedit foto-foto korban menggunakan AI untuk dijadikan konten-konten yang vulgar seperti itu.
2: Ya maksudnya itu udah positif dari orang satu tersebut.
0: Iya. Karena maksudnya sudah ada di HP-nya orang tersebut.
2: Iya. Tapi nggak merembet dengan orang lain tersebut pelakunya.
0: Kalau merembet sih, itu sih ada di HP-nya dia sendiri ya, Pak Caswa ya. Cuman ini sudah tersebar ke media sosial.
2: Iya. Kalau menurut saya ya, pandangan saya itu intinya itu mahasiswa kan yang itu.
0: Betul sekali.
2: Yang menyebarkannya kan. Jadi intinya ada dua kesalahan.
0: Oke, apa tuh?
2: Kalau dua kesalahan itu termasuk dari yang mempunyai HP, itu kenapa kok dipinjami?
0: Oke.
2: Yang kedua itu yang lebih salah itu yang menyebarkan luas si foto tersebut.
0: Oke.
2: Kalau memang itu udah positif bahwa yang namanya penyebar tersebut, si itu tersebut tidak ada yang lain, itu harus ada efek jerah, Bu.
0: Karena
2: apa? Untuk contoh dengan masyarakat yang luas, bukan hanya untuk mahasiswa doang. Jadi yang ketiga, apa yang namanya, itu harus dikeluarkan dari secara kampus. Terus diberikan hukuman yang tidak sewajar itu. Karena apa? Karena tidak sewajar itu menyebarkan luas foto tersebut. Ketika ada tegas yang namanya menyebarkan foto tersebut di zaman sekarang ini, memang kalau teknologi itu nggak salah.
0: Iya.
2: Cuma ketika apa yang namanya ada contoh, misalkan di penjara, itu termasuknya orang lain tersebut, masyarakat tersebut ketika akan melakukan yang seperti itu, akhirnya berpikir kembali, Bung. Seperti itu, Bung. Mulai dari saran saya.
0: Iya.
2: Makasih, Bung, ya.
0: Oke, baik.
2: Sehat selalu. Panjang umur.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa ya, tadi sempat bertanya tuh, yang punya HP kenapa kok dipinjemin? Ya, ini jadi kronologi awalnya adalah, ini kan di kampus ya, lagi ada praktikum. Nah, pasti di praktikum itu ada sesi dokumentasi dong. Nah, itu untuk foto-foto tuh, itu HP-nya. Nah, salah satu mahasiswa itu pinjem HP pelaku untuk memfoto, mendokumentasikan dari praktikum tersebut. Tetapi pas memfoto dan membuka galerinya, itu nggak sengaja melihat foto-foto tersebut ada di HP sang pelaku. Nah, itu awal mulanya dari kasus ini terungkap, pendengar. Tapi ini sama-sama susah juga ya, yang menyebarkan juga bisa aja kena. Tapi juga pelaku, meskipun itu untuk pribadi, tapi kan ini hal-hal yang tidak baik ya, mengedit foto-foto orang untuk dijadikan foto-foto tidak senonoh seperti itu, hal yang tidak baik, pendengar. Oke, kita terakhir ya ke Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat malam, bocah bagus. Selamat ketemu lagi sama Pak Dasrun dari Purwokerto.
0: Selamat malam, silakan Pak Dasrun menanggapi hal ini.
3: kalau meresponi masalah itu sih gampang-gampang saja. Gampang lah, boleh dikatakan gampang, Mas Wisnu.
0: Gimana tuh?
3: Seandainya apa alat canggih teknologi mau dipertahankan, itu jangan harap seribu persoalan akan lenyap. Barangkali enggak seribu lagi, barangkali bisa jutaan persoalan itu, Mas Wisnu. Itu mau enggak mau, seandainya alat canggih teknologi mau dipertahankan, itu mau enggak mau seperti itu. Cuman respon saya seperti itu, barangkali kalau ada waktu Pak Sero dikasih waktu, Mas Abil.
0: Oke.
3: Okay. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan dari Pak Dasrun ya, mengakhiri sesi kita di Kopi Dini hari ini. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung semuanya. Dan kalau kita ini ya, menyimpulkan lah. Teknologi ini, AI ini seharusnya membuat hidup manusia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih gampang. Karena AI ini bisa menjadi alat bantu untuk mempermudah kehidupan ini. Kalau bagi mahasiswa mungkin untuk membantu skripsi, untuk belajar dan segala macamnya. Tapi ini adalah bisa bermata dua, pendengar. Bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal seperti ini. Dan kita sebisa mungkin juga harus lebih teliti untuk membedakan. Meskipun saya sendiri juga masih kadang kesusahan untuk membedakan hal tersebut. Tapi kita harus lebih berhati-hatilah intinya. Untuk tidak termakan hoax, untuk tidak termakan penipuan-penipuan yang menggunakan AI seperti ini, pendengar. Karena di era AI ini yang paling dibutuhkan itu bukan cuma kecanggihan dari teknologi, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya, apakah sudah ada etikanya, ataukah sudah ada empatinya juga, atau itu belum ada, pendengar. Kita harus menggunakan teknologi ini secara bijak dengan etika dan juga empati. Sekian edisi Kopi pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah melemahnya nilai rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun, para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Karin Anissa.
1: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
2: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
3: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
2: Satu bulan ini.
3: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
2: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
1: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
4: Tapi harga belakangan naik ya Bu?
5: Naik, iya naik.
4: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
5: Ya?
4: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
5: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
1: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi yang lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional seperti di pasar Ketapian dan Pasar. Laporan selengkapnya oleh Tri Larasati.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan Pasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
2: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
1: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
3: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
1: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
2: Pada 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Indonesia di April 2026 boleh dikatakan mengukir sejarah baru di sektor pangan. Usai PT Perumbulok bersama dengan Kementerian Pertanian mencatatkan stok ketersediaan beras mencapai 5,1 juta ton. Sejumlah pihak secara percaya diri menyatakan kalau Indonesia saat ini telah mencapai swasembada karena stok kebutuhan pangan utama masyarakat ini sudah melimpah. Sebab angka itu disebut menjadi yang paling moncer di sektor pangan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
1: Wawancara Pro 3.
6: Pak Firman.
7: Lukman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Ini kalau saya kita bahas terkait dengan beras ini rasanya memang tepat nih Pak Firman, karena Pak Firman kan sering turun ke lapangan ya, bertemu dengan petani gitu. Bagaimana Pak Firman melihat stok beras Indonesia yang pecah rekor ini, Pak Firman?
7: Ya pertama, patut kita berikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya karena memang ini sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah di mana Indonesia ini mampu untuk melakukan stok sampai ke 5,1-5,3. Kalau kemarin saya mendapat laporan dari Direktur Pengadaan hari Minggu yang lalu itu 5,3. Yeah. Tapi hari ini dirilis 5,1 mungkin sudah sebagian didistribusikan. Nah, oleh karena itu mengenai tercapainya atau pencapaian ini memang sejak awal sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Sebetulnya Indonesia ini kan sebuah negara agraris, di mana Indonesia ini dalam sejarahnya di tahun 98 kalau nggak salah itu pernah mengalami juga surplus di era Pak Harto. Nah oleh karena itu juga yang kedua ini fakta empiris ketika terjadi pandemi COVID-19 itu kan Indonesia tidak melakukan impor, itu juga kecukupan, artinya bahwa memang kalau kita ada kemauan dan faktanya itu bisa untuk swasembada, dan tahun 2025 itu sudah tercapai swasembada. Nah, swasembada ini salah satu kunci adalah karena kebijakan Pak Prabowo itu berani untuk menetapkan harga pembelian pemerintah, di mana pemerintah berani memberi gabah kering panen 6.500 all condition, artinya kondisi apapun dari petani itu dibeli dengan 6.500. Ternyata itu kunci keberhasilan daripada stok. Namun dengan adanya stok yang cukup besar ini, kita harus waspada karena kalau sampai stok ini terlalu lama, ketentuan FAO itu menentukan bahwa beras itu di stok paling lama 6-9 bulan. Nah, karena kalau melebihi 6-9 bulan itu akan muncul muncul yang namanya aflatoksin, jamur-jamur yang berisiko bagi kesehatan manusia. Ini yang juga kami ingatkan supaya distribusi atau bagaimana cara mengatur ritme keluar masuknya harus diperhatikan betul. Karena tidak ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar.
6: Ya, itu kan artinya keberhasilan ini bukan berarti tidak ada tantangan gitu ya. Bagaimana kapasitas gudang bulog saat ini gitu ya. Mekanisme pengawasan agar beras cadangan tidak rusak, hilang atau mengalami penyusutan selama penyimpanan. Nah, yang ditawarkan atau masukan dari Pak Firman sendiri apa ke bulog ini agar tadi tidak rusak, tidak hilang ataupun penyusutan ini?
7: Nah, ini karena begini. Bulog ini sebetulnya setelah ditandatangani LOI IMF dengan Pak Harto ketika menjelang lengser di tahun 97, itu kan Bulog sudah dibubarkan statusnya menjadi Perum. Sehingga Bulog itu bukan merupakan buffer stock dan penyangga harga lagi, bukan regulator dan eksekutor. Nah oleh karena itu dengan adanya Bulog sekarang ini yang sebagai operator itu tidak punya kemenangan sebagai regulator, sehingga Bulog ini semua dikendalikan oleh Badan Pangan Nasional dan kemudian Menko Menteri Koordinator Pangan. Nah, ini yang saya khawatirkan, kalau itu birokrasinya begitu panjang, maka tingkat risikonya cukup tinggi. Apalagi Bulog sekarang ini, kemampuan kapasitas gudangnya nasional itu hanya mampu menyetok 3 juta dan gudang Bulog ini kondisinya belum memenuhi standar internasional. Kalau di negara-negara maju, gudangnya itu udah ada silonya. Terus kemudian juga ada dryernya. Terus kemudian di beberapa negara itu juga menyimpan itu tidak hanya dalam bentuk beras, tapi ada yang dalam bentuk gabah. Karena ternyata kalau disimpan dalam bentuk gabah, tingkat risiko kerusakan itu lebih kecil dibandingkan kalau beras. Ini.
6: Nah, lebih kuat ya karena masih terbungkus itu ya, gabah itu ya.
7: Jadi Pak Udin tadi, terima kasih Pak Udin di Boyolali, karena Boyolali ini juga termasuk salah satu potensi pertaniannya luar biasa dan peternakannya juga sangat luar biasa. Di sana adalah basisnya susu. Nah, wah, terkait dengan masalah tadi ekspor ya, memang kita akui bahwa ekspor ini sudah salah satu peluang. Namun saya sendiri masih mengkhawatirkan kalau ekspor itu apakah kita mampu bersaing dengan harga dari produk-produk lainnya. Karena Vietnam itu harganya itu jauh lebih murah dibandingkan harga produksi beras dari Indonesia. Mas, saya ke Vietnam ketemu Wakil Menteri Pertanian sana, itu disampaikan beras di sana itu hanya berkisar sekitar 4.800 sampai 5.000.
6: Yeah.
7: Itu di sana ketika itu. Nah, belum Thailand, itu juga sama. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi tantangan Indonesia adalah persaingan harga. Kenapa di Thailand dan Vietnam itu murah? Karena memang pertanian sudah pertanian modern, Mas Lukman. Mereka itu sudah menggunakan mekanisasi, dan kemudian mereka itu di sawah yang hamparannya luas itu sudah ada rice milling unitnya, ada dryer, silo. Itu merupakan satu kesatuan di sana, sehingga biaya produksi itu relatif lebih murah, tidak ada biaya-biaya angkut dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tiru ke depan. Kemudian di sana itu produknya juga sustain, karena di Vietnam itu untuk pertanian itu sudah dibudayakan menggunakan pupuk organik, di mana pupuk organik itu adalah untuk memperbaiki unsur hara tanah, kesuburan lahan, dan kemudian untuk meningkatkan produksi.
6: Ya.
7: Nah, di Indonesia sekarang ini masyarakat ini masih gemar menggunakan pupuk urea. Karena orang Indonesia itu lebih senang, kalau lebih suka kalau tanamannya itu, kalau kata orang Jawa, ijuroyo-royo gitu ya. Itu padahal kalau ijuroyo-royo itu justru malah tingkat risiko tinggi. Karena dengan daunnya yang hijau itu, yang namanya penyakit hama, wereng itu lebih suka makan yang seperti itu. Nah, kalau organik itu kuning, kaku, tetapi produksinya meningkat. Okay. Jadi ini yang mesti dibudayakan.
6: Yeah.
7: Nah, kemudian mengenai masalah yang terkait tadi, Bu Nila ya, cadangan yang menguat, kemudian. Nah, harapan kami adalah dengan adanya penetapan harga, ini otomatis nilai tambah petani menjadi naik. Hanya ini ada masalah baru. Ketika Bulog itu sudah menyerap maksimal, di luar ini kan ada pemain-pemain rice milling unit swasta. Nah, di sini ada persaingan harga sehingga petani memang diuntungkan. Sekarang ini di Jawa Tengah itu Bulog memberi 6.500, tetapi penggilingan swasta yang besar-besar itu seperti kelompok-kelompok grup besar itu sudah berani membeli gabah kering-geling 7.200 sampai bahkan sampai 8.000. Ini petani memang menikmati dengan adanya harga ini. Nah, ke depan Bulog ini ancaman. Kalau sampai Bulog ini tidak bisa mengikuti ritme daripada persaingan di pasar supply demand ini, maka Bulognya mungkin satu saat tidak mampu untuk menahan stok cukup besar lagi. Oleh karena itu, mengenai harga di pasar ini, kembali lagi tadi saya katakan, pemerintah harus mengatur siklus, karena jangan sampai beras ditahan terlalu lama di gudang, akhirnya di pasar itu terjadi kekosongan. Ketika terjadi kekosongan, dianggap bahwa beras ini mulai defisit, kemudian harga terjadi gejolak naik. Kalau suplainya dikendalikan atau ditekan, demandnya naik, otomatis ada gejolak harga. Ini nggak boleh. Oleh karena itu, ritme alur keluar masuk ini harus diatur betul oleh Bulog.
6: Iya. Terkait dengan harga jualnya di tingkat masyarakat ini masih tinggi, meskipun kita swasembada beras, ini gimana Pak pengawasannya?
7: Iya, itu fakta yang saya sampaikan tadi. Itu kan hukum ekonomi, supply demand. Jangankan di Bengkulu, kemarin di Jawa saya menemukan itu harga 17.000, tapi beras premium. Nah, kenapa masyarakat beli beras premium yang 17.000? Karena beras yang ditempatkan di gudang terlalu lama tidak dikeluarkan, ketika pemerintah mendistribusikan itu baunya ada apek. Nah, ketika apek, baunya itu juga tidak enak, maka pemerintah, maka masyarakat itu lebih baik memilih beras yang lebih mahal daripada beras yang apek yang mungkin tidak layak dikonsumsi. Ini yang betul-betul saya warning kepada pemerintah, kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, siklus itu harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai lewat 6 bulan tadi, 9 bulan tadi. Itu harus sudah keluar masuk itu harus ritmenya harus diatur sekali. Nah, posisi ini yang saya sampaikan kepada pemerintah juga. Saya kemarin di Bali bersama jajaran pemerintah dan direksi Bulog, kepada Pak Dirut saya katakan, saya tidak bangga bahwa yang disampaikan Pak Birut itu ada sonasi harga, saya nggak setuju.
6: Ya.
7: Karena beras ini kan merupakan tanggung jawab negara.
6: Ya.
7: Dalam konstitusi sandang papan pangan tanggung jawab negara, sehingga beras itu harus sebagai makanan pokok harus terjawab oleh negara. Bahkan PBB mengatakan beras itu adalah bukan hak asasi manusia. Artinya bahwa masyarakat itu tidak boleh ada diskriminasi harga. Nah, sonasi harga ini mungkin yang dialami oleh Pak John tadi.
6: Ya.
7: Kenapa di Bengkulu tadi 15.000? Karena mungkin biaya transportasi itu dihitung, dibebankan pada masyarakat. Ini yang kami nggak boleh. Hmm. Harusnya masyarakat itu tetap menerima harga yang sama seperti bensin, seperti juga pupuk, subsidi. Itu harga sama. Yang namanya beban transportasi ya tanggung jawab negara, jangan dibebankan pada rakyat. Nah ini yang besok kami akan rapat dengan pemerintah juga akan kita tekankan kembali.
6: Bagaimana capaian yang luar biasa ini sebenarnya harusnya bisa dirasakan juga oleh masyarakat gitu ya, Pak Firman. Silakan.
7: Ya, jadi itu yang tadi saya sampaikan juga bahwa sekarang ini Bulog itu biaya produksi untuk beras premium itu sudah mencapai 12.500 sebetulnya. 12.500, tapi karena Bulog ini adalah penugasan pemerintah, harusnya harga itu sekitar 12.500 normalnya. Tapi ini beras premium, mungkin kalau yang beras beras medium, medium itu yang pecahannya 25%. Nah, kalau yang premium itu memang harganya di atas 15.000, bahkan di Jawa Tengah kemarin itu saya di pasar-pasar ngecek itu sampai 17.000.
6: Iya, tapi yang tadi disampaikan Pak John di Bengkulu nih kualitasnya bukan yang premium atau bukan yang baik ini, Pak.
7: Nah, ini mungkin tadi dengan sistem sonasi ini mungkin ini dari harga 12.000 atau kemudian mungkin dihitung biaya transportasi ini jatuhnya mungkin bisa sekitar 14.000 something lah ya mungkin, dan pedagangnya mungkin ambil untung Rp1.000 atau Rp500, akhirnya menjadi 15.000 tadi. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Nah, ini yang besok kita rapat dengan pemerintah akan kita tekankan kembali supaya harga sonasi itu jangan dibelakang, karena pertama cukup bagus ya, harga psikologis petani itu sudah mendapatkan 6.500, itu bagus sekali. Itu untuk harga secara skala ekonomisnya. Dengan 6.500 petani, tapi secara psikologis konsumen itu juga dijaga. Harusnya dengan 12.500, ya katakanlah kalau pedagang itu ngambil untung 500 perak, harusnya di pasaran itu sekitar 13.000.
6: Nah,
7: ini yang saya usulkan, Mas Lukman, pemerintah harus berani menentukan harga pedoman beras itu harga bawah, harga atas. Harga bawahnya tadi 6.500, harga atasnya itu adalah untuk melindungi konsumen karena ada biaya produksi, penyimpanan dan sebagainya. Itu paling mahal harusnya 12.500 atau mungkin 13.000 itu tertinggi lah kira-kira seperti itu.
6: Iya.
7: Kalau itu dua-duanya terlindungi, konsumen terlindungi, masyarakat, petaninya juga diuntungkan. Kira-kira seperti itu.
6: Iya. Baik, Pak Firman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses.
7: Baik, terima kasih Mas Kumar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Hey, bersiaplah.
6: Stok beras Indonesia yang pecah rekor, kali ini kami akan membahas bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
6: Prof. Bayu,
10: Mas,
6: Prof, kalau kita lihat ini kan klaim stok beras Indonesia ini pecah rekor gitu ya. Nah, ini sering dikaitkan dengan keberhasilan produksi nasional. Tapi kalau dari perspektif agroklimatologi, apakah ini peningkatan lebih dipengaruhi kebijakan pemerintah atau memang faktor iklim yang mendukung ini, Prof?
7: Ya, tahun lalu memang kondisinya apa normal gitu ya. Artinya sangat ideal lah untuk apa produksi gitu ya. Ya. Kemudian juga apa ada stok yang masih tersimpan gitu ya. Itu yang membuat apa tadi stok beras itu melimpah gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian juga ada beberapa program pemerintah juga sebenarnya kayak pompanisasi di tahun atau tahun lalu atau dua tahun yang lalu gitu ya. Kemudian juga ada program apa namanya OPLA atau optimalisasi lahan gitu. Nah, ini sudah mulai sedikit menunjukkan hasilnya. Artinya adalah ya produksi apa meningkat gitu ya. Kemudian menyebabkan stok itu menjadi surplus gitu.
6: Nah, kalau kita lihat ini seberapa rentan, Prof, kalau capaian produksi beras saat ini terhadap perubahan pola hujan akibat perubahan iklim. Kalau kita lihat kan ada beberapa daerah ya yang mengalami gagal panen gitu akibat cuaca ekstrim dan bencana alam, Prof. Prof, tadi ya kalau kita lihat ini kan terkait dengan cuaca gitu, Prof. Ada beberapa daerah yang mengalami gagal panen gitu ya dan... Seberapa rentan capaian produksi beras saat ini terhadap perubahan pola hujan akibat perubahan iklim?
10: Ya, jadi memang apa Bulog sebagai ini ya, memang sekarang baru membuat beberapa tadi penyimpanan yang sesuai dengan standar supaya tidak busuk gitu ya. Jadi kalau mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ini Bulog menyampaikan bahwa akan membangun apa namanya gudang-gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar gitu ya. Artinya supaya tidak busuk dan apa bisa menjaga kualitas dari beras itu sendiri itu sekarang apa namanya yang sekarang dilakukan gitu ya. Artinya kita harus memang menjaga kualitas dari beras. Kemudian kaitan dengan apa tadi apa koperasi Merah Putih dan sebagainya memang sebenarnya tujuannya seperti itu. Jadi artinya adalah nanti juga ada tadi ada penyaluran gitu ya lewat koperasi Merah Putih dan sebagainya yang nanti akan langsung ke masyarakat. Jadi semua jadi Bulog itu nanti lewat koperasi dan sebagainya. Itu yang apa bagaimana hubungan antara tadi stok itu kemudian dengan koperasi Merah Putih. Nah, kemudian terkait dengan benih dengan kondisi yang pancaroba seperti ini sebenarnya ada beberapa varietas gitu ya yang memang sudah dalam tanda kutip menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya adalah ada beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan air yang banyak tetapi dari siklus tanamnya itu pendek.
6: Apa
10: yang
6: itu?
10: Selama ini mungkin 100 sampai 120 hari gitu ya. Cukup 80 hari, 90 hari itu bisa dipanen gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, ini yang sekarang dikembangkan oleh beberapa universitas dan juga lembaga penelitian gitu ya. Mereka berlomba-lomba menciptakan varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan tetapi dengan produksi yang tetap tinggi. Nah, ini yang sekarang baru dikembangkan. Kira-kira seperti itu.
6: Tadi untuk selain yang cocok di Indonesia, selain apa beras ini apa, Prof? Selain padi?
10: Saya ada beberapa juga yang sudah diverifikasi ada yang ada sorghum gitu ya sorghum. Dan sebagainya. Artinya sorghum gitu ya. Kemudian sagu gitu ya. Tapi memang di Indonesia ini ada kearifan lokal sendiri gitu ya. Kalau saya menyebut.
6: Daerah-daerah jadi ya, orang, tertentu ya.
10: Iya, jadi apa namanya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan istilahnya begitu. Nah, ini ya juga menjadi salah satu hal yang ya tadi kearifan lokal Indonesia gitu. Bahkan orang ke luar negeri pun gitu ya yang biasanya makan roti gitu ya. Kalau orang Indonesia kalau ke luar negeri pun harus cari nasi gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu juga yang mungkin sekarang itu sudah mulai kita ini kan apa kita rubah mindsetnya gitu ya bahwa ya kita makan ada diversifikasi yang lain gitu ya. Yang itu setara dengan nasi gitu. Nah, itu yang harus kita. Nah,
6: terkait dengan ini. Cuaca gimana, Prof, ini?
10: Gimana?
6: Iya, terkait dengan cuaca. Rentan capaian produksi beras saat ini kan kalau kita lihat ada beberapa wilayah gitu ya, ada perubahan pola hujan atau perubahan iklim yang cukup ekstrim gitu. Akhirnya mereka jadi gagal panen gitu.
10: Iya. Jadi gini, masalah iklim ini memang jangan digeneralisasi. Itu yang selalu saya sampaikan. Artinya adalah bahwa Indonesia ada potensi terkena apa El Nino gitu. Bahkan informasi awal kan Godzilla kalau pernah dengar Godzilla El Nino gitu kan ya. Nah, tapi memang tidak seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di Jawa gitu ya, bahkan di Jakarta kemarin apa namanya hujan dengan intensitas yang tinggi gitu ya. Kemudian di Bone kalau nggak salah juga terjadi banjir dan sebagainya akibat hujan yang tinggi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, jangan digeneralisasi gitu. Sehingga memang informasi terkait dengan cuaca itu memang harus sampai pada informasinya itu pada level yang sempit, artinya yang level desa gitu ya, level lahan gitu ya. Nah, ini yang harus diinformasikan. Karena kalau kita hanya menyampaikan oh, Indonesia akan El Nino dari bulan April, padahal bulan April di beberapa daerah masih hujan, masih dalam kondisi normal, artinya hujannya masih, airnya masih ada dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus disampaikan gitu ya. Jadi memang kaitan dengan El Nino ini memang ya secara keseluruhan di Indonesia akan terkena dampaknya, tetapi pada satu daerah yang lebih sempit, nah ini yang harus diinformasikan atau diberikan suatu pemahaman bahwa ya tadi tidak semua daerah atau tidak secara global tidak semua terkena dampak El Nino. Begitu.
6: Prof, kalau kita bicara ketahanan pangan Indonesia, apakah memang saat ini masih tergantung pada Pulau Jawa gitu, atau yang kalau kita lihat juga kan semakin rentan gitu ya Prof ya, terhadap kekeringan dan juga mungkin ada alih fungsi lahan gitu, itu bagaimana Prof?
10: Ya, sekarang kita paham ya, pangan dan beras itu dua hal yang berbeda. Beras itu kalau pangan kan semua ya, artinya semua komoditas jagung segala macam ini kan termasuk pangan gitu ya. Memang ketergantungan gitu ya, memang dari awal memang Jawa ini sebagai penyumbang terbesar gitu ya. Tetapi memang saat ini sudah mulai dialihkan gitu. Kalau Mas Lukman ada program cetak sawah yang di luar Pulau Jawa, kemudian juga ada optimalisasi lahan di luar Pulau Jawa, itu sebenarnya salah satu cara untuk tadi melepaskan ketergantungan dari Pulau Jawa. Ya, melepaskan ketergantungan itu. Tetapi memang sekali lagi tadi ada cetak sawah, opla itu butuh ada prosesnya, itu butuh waktu. Ini yang harus dipahami gitu ya. Harus dipahami adalah bahwa itu butuh waktu. Tidak kemudian kita cetak sawah, tidak kemudian opla saat ini kemudian bulan depan atau dua bulan lagi akan langsung kelihatan hasilnya. Nah, ini ada proses-proses di situ yang aklimatisasi lahan gitu ya. Kemudian juga ada uji coba, nggak mungkin juga langsung kita tanam langsung hasilnya bagus gitu ya, ada beberapa kali musim tanam yang kemudian baru hasilnya bagus. Nah, ini yang sekarang ini mulai dialihkan ketergantungan ke Pulau Jawa, di Pulau Jawa ini sudah mulai dialihkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa
6: gitu. Ya Prof, kalau tadi sebagai guru besar agroklimatologi UGM, nah kali ini saya coba mau bertanya sebagai ketua dewan pakar DPP Pemuda Tani Indonesia nih Prof. Ini artinya tadi ya, kalau bicara dari sisi petani kan sudah disambut baik lah ya, HPP ini udah dibeli cukup ya besar ya, 6.500 per kilogram ya. Tapi kalau masih ada tidak sih keluhan-keluhan di tingkat petani Prof? Masukannya boleh dong.
10: Ya kalau ditanya petani puas enggak gitu ya, ya pasti ada yang enggak puas tuh ada gitu. Tetapi dengan kebijakan yang tadi 6.500 sebenarnya sudah win-win solution lah menurut saya. Walaupun ya pasti ada lah kalau orang ditanya, ya kalau bisa ya lebih tinggi lagi gitu kan. Tetapi kan memang ya itu memang win-win solusinya seperti itu.
6: Tapi jadi, dari segi harga tapi masih ada yang memang diharapkan oleh petani tidak, yang memang saat ini masih belum terrealisasi nih Prof?
10: Kalau saya itu sudah harga yang paling dalam tanda kutip paling ideal. Artinya dari sisi regulasi, dari sisi kelembagaan itu yang paling segitu, itu yang paling udah, itu sebenarnya angka itu sudah dihitung gitu ya, sudah diperhitungkan, ada hitung-hitungannya di situ sebenarnya. Kenapa itu 6.500? Sehingga memang ya itu win-win solution dari si petani ya. Kalau petani tanya ya masih pengennya lebih tinggi, tetapi dari sisi
6: kalau untuk pupuk sendiri bagaimana Prof? Ini saya
10: gimana?
6: Kalau untuk pupuk bagaimana? Masih
10: Iya. Pupuk ini kan ada sebagian bahan yang yang impor gitu kan. Tahu sendiri kan ada yang ada beberapa bahan yang memang masih harus diimpor gitu ya. Walaupun sekarang negara juga sudah harus mempersiapkan itu, artinya sudah menuju ke beberapa penelitian di lembaga penelitian maupun universitas diarahkan untuk tadi melengkapi bahan tadi yang supaya tidak bisa apa tidak perlu impor gitu ya, artinya di dalam negeri. Nah, ada beberapa regulasi juga yang sudah mulai dipangkas gitu ya kalau kita lihat. Artinya yang dulunya tuh lewat penyalur apa distributor, kemudian distributor 1, distributor 2 gitu ya baru ke tanah petani gitu ya. Sekarang tuh dipangkas. Jadi artinya dari pupuk Indonesia langsung yang nanti arahnya sebenarnya lewat itu koperasi merah putih tadi.
11: Oke.
10: Okay. Merah putih dan sebagainya itu yang langsung ke petani gitu ya. Jadi tidak lagi melalui distributor dan sebagainya. Sebenarnya sudah dilakukan regulasinya, tetapi memang selalu saya menyampaikan adalah monitoringnya. Tolong dikawal, dijaga gitu ya. Apa namanya, bahwa apa yang sudah diketok gitu ya regulasi itu memang sesuai dengan ininya yang sudah direncanakan gitu. Karena kadang walaupun sudah seperti ini tapi
11: implementasinya masih ya.
10: Nah, itu ya.
11: Iya. Baik. Prof Bayu, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
10: Terima kasih.
11: Iya. Pendengar, Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
12: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan

0: Operasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi per akhir April 2026 jumlah koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Indonesia telah mencapai 83.363 unit yang terdiri dari 74.781 unit koperasi desa dan 8.582 unit koperasi kelurahan. Ribuan di antaranya sudah beroperasi. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini atau KDMP adalah program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan. Nah, ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto berupa lembaga ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Nah, bagaimana kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa menjadi motor baru ekonomi desa, dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia, Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
1: Wawancara Protik.
0: Pak Suryo Koco, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Oke, Pak Suryo Koco, sebenarnya sejauh mana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang bisa menjadi motor penggerak baru untuk ekonomi desa, Pak?
2: Jadi kalau memang mengikuti apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, mestinya bisa.
0: Ya.
2: Artinya karena semangat yang disampaikan Pak Prabowo kan jelas tuh. Untuk keperluan ketahanan pangan, untuk keperluan distribusi produk-produk subsidi, dan kemudian untuk apa memberikan pekerjaan kepada kawan-kawan yang kebetulan mendapat bantuan sosial. Jadi kalau itu diterjemahkan dengan baik dan benar dan dilaksanakan dengan baik dan benar, ya insya Allah apa yang dikatakan menjadi gerakan ekonomi atau membangkitkan ekonomi desa akan terjadi, Mas.
0: Ya, nah itu bagaimana caranya agar itu bisa diterjemahkan dengan baik dan benar, maksud dari Pak Presiden itu, Pak Suryo Koco, oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
2: Ya, supaya baik dan benar sesuai dengan harapan, ya, menteri-menterinya harus paham tentang koperasi.
0: Ya.
2: Dirut Agrinas harus paham tentang bagaimana apa koperasi ini bergerak, bagaimana bisnis logistik ini harus berjalan dengan baik. Kolaborasi semua BUMN yang menangani produk-produk subsidi itu harus ditata dengan benar. Karena kan yang sekarang terjadi, yang kita lihat kan ketika kemudian kemarin dilakukan peluncuran atau peresmian operasional, itu kan nyatanya tidak semuanya benar-benar operasional.
0: Ya.
2: Karena per hari ini ketika kemarin dilakukan peluncuran operasional, ternyata kan belum ada manajer yang diangkat.
0: Ya.
2: Artinya, gimana ceritanya operasional sebuah bisnis ketika manajernya aja belum ada. Kemudian satu, yang kedua, teman-teman ini kan mestinya memahami ini gerakan koperasi, berarti partisipasi anggota itu menjadi penting.
0: Yeah.
2: Nah, partisipasi anggota menjadi penting, penggeraknya adalah motornya adalah teman-teman dari pengurus.
0: Yeah.
2: Kita bisa mendengarkan kemarin pidatonya apa Menko yang kebetulan sebagai ketua Satgas Koperasi Merah Putih, tidak ada satupun kata menyebut pengurus koperasi.
0: Yeah.
2: Artinya sudah setahun mereka itu apa berjuang untuk meyakinkan masyarakat berkoperasi, tapi disebut aja enggak, kan gitu, Mas. Ketika disebut aja enggak, bisa dibayangkan teman-teman sudah bekerja keras, kemudian pada saat peluncuran operasional disebutkan aja enggak.
0: Yeah.
2: Waktu pertama kali peluncuran apa? Peluncuran kelembagaan itu kawan-kawan pendamping yang melakukan penguatan supaya ada musyawarah desa khusus disebut aja enggak.
0: Yeah.
2: Yang sekarang pengurus koperasi disebut aja enggak. Jadi saya memaknai ini posisi hari ini. Cita-cita Pak Prabowo sangat bagus dan sangat mungkin dilakukan.
0: Yeah.
2: Tetapi di tangan orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang apa itu arti membangun desa, apa itu arti memberdayakan masyarakat, apa itu arti koperasi, ya saya tidak yakin bahwa kemudian cita-cita Pak Prabowo ini bisa terjadi. Bahkan kita kemarin begitu acara peluncuran, kita sudah langsung lihat di media sosial bagaimana teman-teman pengurus koperasi apa di Jombang menyampaikan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan pegawai, bahkan ada indikasi beberapa karyawan yang diangkat dari

0: itu ternyata titipan dari partai. Kemudian teman-teman pengurus tidak pernah diajak ngobrol. Dan hari ini, pagi ini kita juga melihat viral bagaimana seorang seorang berbagi fee untuk keperluan teman-teman dari TNI karena dia mendapatkan proyek pembangunan. Ya kalau kejadiannya kayak gini ya, ya jangan berharap koperasi ini mampu benar-benar bergerak, kira-kira gitu Mas.
1: Ya, nah ini hambatannya karena memang lintas kementerian dan lembaga yang di bawah koordinator Menko Pangan, jadi birokrasinya agak berbelit atau apa ini Pak? Sehingga implementasinya di lapangan agak terhambat begitu. Soalnya tadi yang Pak Suryo Kojo katakan tadi, pemahaman tentang koperasi itu yang masih kurang begitu Pak?
0: Ya, kalau bicara koordinasi sebenarnya kan ini tingkat Menko yang kemudian menjadi ketua Satgas ini yang harusnya mampu menerjemahkan. Bicara tentang ini akan diserahkan kepada Agrinas selama 2 tahun pengelolaan,
1: ya.
0: Mestinya kan ada roadmap yang harus disampaikan dulu nih Agrinas. Agrinas mau ngapain nih? 2 tahun mau ngapain dan seterusnya. Tapi kan sekarang kita masih simpang siur Mas dengan itu. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia juga akan membeli gabah petani, apakah hanya melakukan distribusi produk subsidi? Bahkan ada di media sosial kita melihat teman-teman dari koperasi desa Merah Putih, truk-truknya koperasi desa Merah Putih mengambil barang-barang dari Indogrosir. Ini kan udah jadi lelucon yang luar biasa.
1: Harusnya dari masyarakat ini mengambil barangnya, begitu.
0: Ya harusnya. Itu ya yang mengambilnya ya dari gudang-gudangnya BUMN dong.
1: Ya.
0: Mengambil produknya dari umpama gudangnya Bulog,
1: ya.
0: Gudangnya ID Food,
1: beras yang berasal dari petani begitu ya.
0: Iya. Dan kemudian isian-isiannya, dan kita juga menemukan nih Mas, beberapa dari teman-teman menyampaikan bahwa ketika mereka sudah dengan semangatnya menyambut peluncuran ini, kemudian mereka membayangkan bahwa ini sudah bisa transaksi, ternyata kemarin belum bisa transaksi.
1: Ya.
0: Produk-produk yang kemudian dipajang di situ ternyata belum bisa dijual karena sistemnya belum terkoneksi dengan Agrinas. Ini kan kekonyolan-kekonyolan seperti ini yang kawan-kawan ini sepertinya sedang ingin mempermalukan presiden gitu.
1: Ya.
0: Presiden cita-citanya luar biasa, tapi dengan
1: implementasinya cara begitu ya.
0: Ini hanya sekedar ABS, hanya sekedar cari muka. Ya kasihan Presiden Prabowo lah Mas.
1: Ya, nah dengan berbagai kendala seperti itu dari para praktisi koperasi termasuk Pak Suryo Kojo dan teman-teman sudah menyampaikan belum Pak kepada pemerintah begitu paling tidak?
0: Ya kalau kepada pemerintah kita sudah pernah menyampaikan, kita sudah pernah komunikasikan waktu itu dengan Dirut Agrinas secara catatan-catatan kita juga kita kirim via WA ke Menteri Koperasi, ke Dirut Agrinas kita juga sampaikan. Yang terakhir ini kita akan menyusun catatan yang akan kita kirim ke Pak Dudung sebagai yang kemarin mendapatkan tugas
1: Kepala KSP ya.
0: Mengamankan proyek strategis nasional.
1: Ya.
0: Mungkin kami akan memberikan catatan laporan-laporan supaya staf presiden tahu ada masalah di lapangan dan bisa melaporkan ke presiden.
1: Ya.
0: Paling itu Mas.
1: Ingin bertemu Pak Dudung langsung atau bagaimana rencananya Pak Suryo Kojo dari para praktisi koperasi nanti Pak?
0: Gimana?
1: Ingin langsung bertemu dengan Pak Dudung atau bagaimana rencananya untuk memberikan masukan-masukan soal koperasi Desa Merah Putih ini?
0: Rencana kita mungkin akan menyusun dulu catatan temuan lapangan, kemudian kita akan bermohon untuk audiensi. Karena kita sangat peduli dengan program ini, kita sangat berharap bahwa program ini benar-benar berjalan dan benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di desa.
1: Ya, nah mungkin bisa disampaikan lagi Pak Suryo Kojo ya, poin-poin besar apa yang memang harus segera diperbaiki dari operasional koperasi Desa Merah Putih agar cita-cita dari Pak Presiden ini memang sejalan Pak dengan kenyataan implementasinya di lapangan?
0: Poin utamanya adalah satu, karena sudah ada statement bahwa koperasi atau gerai ini dikelola oleh Agrinas selama 2 tahun, maka wajib hukumnya Agrinas mempresentasikan secara luas, secara publik tentang rencana kerjanya kayak apa. 2 tahun ini kamu mau apa? Sampai sekarang kita belum pernah melihat itu. Artinya itu menjadi catatan penting. Kemudian yang kedua, mereka harus mempresentasikan kerjasama Agrinas dengan TNI tentang pembangunan, karena temuan-temuan di lapangan apa banyak apa kita temukan beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan.
1: Yeah.
0: Nah ini Agrinas wajib menyampaikan kepada publik atas rencana-rencana itu. Nah kemudian yang berikutnya kita juga berharap bahwa koordinasi dari badan usaha milik negara yang menangani apa produk-produk subsidi ini perlu disampaikan secara clear.
1: Yeah.
0: Agendanya seperti apa, karena ada teman-teman koperasi yang belum mendapatkan gerai itu mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan distribusi.
1: Yeah.
0: Apakah kemudian harus nunggu gerainya terbangun? Dan yang berikutnya mungkin lebih pada transparansi lah. Kalau kita melihat Kementerian Koperasi kemarin sudah menyampaikan transparansinya terhadap proses kelembagaan, ada berapa yang sudah berbadan hukum, ada berapa yang sudah rapat anggota dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Agrinas perlu juga menyampaikan yang kemudian sekarang sudah jadi 100% itu titiknya di mana aja.
1: Yeah.
0: Jangan kemudian menyebutkan ada 3.000, ada 7.000, tapi titiknya di mana publik tidak bisa melakukan apa, tidak bisa mengetahui. Ini mungkin poin pentingnya di situ.
1: Yeah.
0: Dan ketika presentasi dari Agrinas tentang bisnis plan-nya seperti apa, saya yakin teman-teman di lapangan, teman-teman pengurus koperasi akan tahu mereka harus berbuat apa supaya program ini sukses. Saya pikir itu.
1: Baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari para praktisi koperasi dengan masukan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih banyak Pak Suryo Koco untuk waktunya pagi ini, Pak.
0: Yeah.
1: Selamat pagi Pak Suryo Koco.
0: Terima kasih, Pak.
1: Demikian tadi praktisi koperasi sekaligus Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia, dan Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya oleh Nur Febriana.
1: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
2: Bawang ada batang bawang ada 5.000 sekilo.
3: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
2: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah profit juga. Ya itu saja.
3: Ini kalau untuk masalah yang mama jual harga dari mana?
2: Aset dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
3: Dari mana? Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
2: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada beli 20, 30, 40 pembeli.
3: Kalau mama untuk
2: sehari-hari
3: itu biasanya mama dapat
2: satu karung, dua karung begitu.
3: Untuk penghasilannya?
2: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 900, ya 1 juta begitu.
3: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
2: Iya, dia jual di Kalibowo saja, tempat di sini saja. Ya oke.
1: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
4: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
1: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...

0: Sementara itu, harga sembako di pasar induk Labaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Laporan selengkapnya oleh Cindy Novita.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
2: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
1: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
3: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
4: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu. Jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
5: habis ya?
4: Habis.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee...
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Minta bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabnulitiloli, Pro3 RRI.
4: Oksigen yang sama, atas masjid. Suara lonceng di atas gereja.

0: Perbedaan agama.
1: Cinta itu beda.
2: Beda agama.
3: Suku dan budaya.
4: Kita itu sama.
5: Sama-sama ingin berdamai ya.
6: Sama-sama ingin dihargai.
7: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.
8: Dengar, dalam 3 bulan terakhir kejahatan jalanan di Jakarta menunjukkan eskalasi baik dari sisi frekuensi maupun keberanian pelaku. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor, penjambretan hingga pembegalan di ruang publik terbuka dan bahkan pada siang hari. Kasus di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 9 Mei 2026 memperlihatkan pelaku yang semakin nekat. Dalam rekaman CCTV, dua maling motor beraksi di siang hari dan mengancam petugas keamanan dengan senjata api ketika portal akan ditutup. Para pelaku tidak lagi sekadar mencuri, melainkan membawa senjata untuk mengancam. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli. Pak Taufik.
9: Mas Lukman ya?
8: Iya, Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kita lihat ya, 3 bulan terakhir gitu ya, di 2026 ini kita lihat kejahatan jalanan di Jakarta ini luar biasa gitu ya, untuk eskalasinya. Mereka juga sudah berani membawa senjata tajam dan lain-lainnya. Bagaimana DPRD melihat kondisi Jakarta kita yang terkait dengan kejahatan jalanan ini meningkat ini, Pak?
9: Iya, ini sudah menjadi keprihatinan kita juga semua. Karena katanya mau jadi kota global kan,
8: yeah.
9: Kota global itu bukan hanya sekedar global, ekonomi maju, kemudian gedung-gedung tinggi, kemudian banyak MICE gitu ya, tapi terutama juga adalah keamanannya. Jadi kota global itu kota yang aman dan nyaman bagi warganya. Kita harus mengutamakan warganya. Nah, terakhir memang kan ada apa namanya jambret handphone untuk warga negara asing dan lain-lain ya, begal gitu ya. Nah ini kita menyambut positif keputusan atau pernyataan dari gubernur bahwa akan menyambungkan CCTV Pemda DKI Jakarta dengan Polda. Walaupun ada beberapa catatan yang nanti kita akan lihat juga ya. Jadi CCTV itu sebenarnya tidak hanya efektif ketika kejahatannya sudah terjadi.
8: Iya, mempermudah pengungkapan CCTV saja gitu ya, bukan mengantisipasi ya Pak Taufik ya.
9: Iya, kan dia cuma merekam kejadian itu, nah nanti jadi bukti gitu. Jadi tapi tidak secara hakikatnya tidak
8: mencegah ya.
9: Bukan suatu cara yang untuk bisa mencegah secara efektif ya, efektif. Gitu ya.
8: Pak Taufik, kalau kita lihat ya, pelaku kejahatan jalanan ini kan didominasi gitu untuk para remaja atau usia muda gitu. Apa kegagalan kebijakan pendidikan, sosial atau pembinaan pemuda yang masih dirasa kurang nih, Pak Taufik?
9: Kombinasi dari itu semua. Ya, jadi pertama memang ketiadaan apa istilahnya nih ya, jadi tidak bekerja dan tidak sekolah itu masalah. Jadi ketika orang muda, generasi muda, dia sudah tidak sekolah lagi, tapi dia juga belum bekerja, itu akan menjadi masalah. Nah artinya memang Pemda DKI Jakarta, pemerintah baik Jakarta maupun pusat juga itu harus memikir hal tersebut. Jadi seseorang itu tidak boleh nganggur gitu, dia harus bisa dicarikan kerjaannya, atau kemudian kalau dia tidak bekerja dia harus sekolah gitu. Atau kemudian ya yang ketiga ada kegiatan-kegiatan lah, pelatihan atau pembinaan yang lain. Ini yang di Jakarta kita sedang ini kan juga ya, sedang buat misalnya raperdanya misalnya tentang kemarin kita selesai buat perda pendidikan di Jakarta ya, penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekolah, kita tambah sekolah gratis, misalnya sekolah swasta itu ada yang gratis, kita biayai dari Pemda. Nah diharapkan jadi anak-anak yang tidak mampu sekolah bisa disekolahkan di situ. Ya, yang tidak bisa masuk negeri emang gratis ya. Nah sehingga kita berikan kesempatan untuk sekolah swasta.
8: Iya,
9: Ya. Program-program seperti itu yang kami harapkan dari Dewan ya, untuk bisa dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi tadi ya ke penganggur yang tidak bekerja dan tidak sekolah. Okay. Itu yang akan menimbulkan masalah kriminalitas gitu. Antara lainnya.
8: Yeah.
9: Jadi memang pertama tadi ada masalah sosial ekonomi yang lebih besar ya, lebih komprehensif ya.
8: Yeah.
9: Tentang tadi pengangguran, kemudian ke tidak sekolah, narkoba, ekonomi yang kecil yang tertekan gitu ya.
8: Yeah.
9: Nah ini memang harus secara komprehensif bagaimana caranya supaya tidak ada, mengurangi pengangguran, kemudian juga membuat sekolah itu ya murah gitu ya, gratis dan seterusnya. Nah tapi tentu saja ada yang memang dari segi pengamanannya atau pencegahannya.
8: Yeah.
9: Ya jadi tadi kan ya okelah CCTV, tapi ada masalah kan CCTV tadi. Misalnya kan kualitas kameranya itu bisa nggak kita memang kualitas kameranya yang
8: jernih
9: bagus
8: gitu ya,
9: sehingga sudut pengambilan tepat gitu ya. Kemudian nah tadi ya, memang integrasi antara ada CCTV tapi kemudian data CCTV itu bagaimana bisa cepat gitu kepada penegak hukum ya. Misalnya kalau CCTV-nya ada AI-nya mungkin ya, jadi ketika kejadian itu berlangsung, udah bisa cepat ditangani. Ya. Misalnya kalau misalnya mau pakai teknologi tinggi seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga hal yang kita lihat. Halo?
8: Iya, kami menyimak Pak Taufik, silakan.
9: Oh, oke. Nah, jadi tadi udah disebut di WhatsApp ya, fasilitas jalan kita ini malam hari, terutama di kota besar atau di Jakarta sekarang ya, itu apakah penerangannya bagaimana? Ya, penerangannya, terus kemudian tentu saja juga harus ada pengawasan polisi ya, atau kemudian kalau ada laporan itu polisinya datang berapa menit sesudahnya sih gitu ya?
8: Yeah.
9: Artinya ini juga harus di misalnya polisi India biasanya lama atau polisi India ya, kalau di film-film India ya.
8: Yeah.
9: Nah itu kemudian ketika sudah misalnya memang ketangkap gitu ini, apakah memang nanti
8: pembinaannya seperti apa gitu ya? Kalau misalnya ini kan tadi ya didominasi oleh remaja atau di bawah usia gitu ya, masih belasan gitu ya. Pembinaannya seperti apa dan apa efek jeranya seperti apa, karena ini terus terulang gitu Pak Taufik ya?
9: Iya, jadi ya jadi saya kira memang harus komprehensif. Kalau misalnya sebenarnya perda tentang ketertiban umum sudah ada, tapi yang menjadi masalah memang penindakan ya, penindakan. Kadang-kadang gini, ada perda yang sudah jelas tentang ketertiban umum, tapi kemudian pergub peraturan gubernurnya penegakan hukumnya itu nggak dijalankan gitu ya, tidak ada atau tidak dijalankan. Nah ini yang DPRD harus mendorong. Kemarin tadi siang barusan juga kita sudah bicara tentang perda-perda di Jakarta, bagaimana efektivitas dari perda tersebut, termasuk pembinaan tadi ya. Jadi okelah kemudian belum dapat kerja, terus kemudian dia sudah tidak sekolah, tapi kemudian masyarakat atau pemerintah mungkin bisa lebih menggiatkan Karang Taruna atau kemudian kegiatan urban farming dari Dinas KPK Ketahanan Pangan. Jadi sebenarnya bikin supaya para generasi muda kita itu sibuk yang produktif gitu. Jadi bagaimana kalau anggaran APBD yang cukup sekarang masih cukup besar walaupun sudah disunat sama efisiensi, itu bisa efektif ya ke hal-hal yang seperti itu.
8: Iya, kalau jadi, bicara keamanan kan tadi ya. Iya, bukan bicara keamanan kan tadi ya, selain ada pihak kepolisian, bukannya DKI juga memiliki Satpol PP ya untuk bicara penegakan perda dan perkara itu ya, Pak Taufik ya. Nah, ini bagaimana untuk efektivitas ataupun dari sisi anggaran tadi ya, apakah memungkinkan untuk Satpol PP ini beroperasi lebih banyak gitu untuk di kesempatan malam hari atau di titik-titik rawan ini, Pak?
9: Kalau memungkinkan, mestinya memungkinkan. Cuman memang nanti tarik-tarikan dengan anggaran yang lain, ya oke lah, kita kita apa namanya, kita bagaimana nanti bermusyawarah rapat ya, ketika badan anggaran ini di tahun ini sekarang mau bikin anggaran untuk 2007, prioritas kita harus digeser juga tadi ya. Ketika kita mau bilang menjadi kota global, kemudian ketika kemudian kriminalitas bertambah, maka prioritas kita memang harus di prioritas anggaran ya. Ini jadi politik anggaran nih, Pak Lukman ya. Jadi oke, kalau untuk yang misalnya beautifikasi, membuat Jakarta menjadi jembatannya bagus atau kemudian ini, itu mungkin bisa disisihkan dulu. Jadi diutamakan tentang bagaimana penanganan keamanan, misalnya tadi Satpol PP dibanyakin ya, sehingga di malam hari juga ada cukup aparat penegak hukum gitu yang bisa berjaga, dan ada juga pembinaan tadi ya. Pembinaan mungkin juga bisa dilihat dari pembinaan di rumah-rumah ibadah juga mungkin bisa ya. Jadi tadi saya selain apa namanya, selain dari Karang Taruna atau dari olahraga gitu ya, itu memang dibuat kegiatan-kegiatan saya kira juga bisa membantu supaya tidak terjadi pengangguran kegiatan ya, dia tidak sekolah, dia tidak kerja, dia tidak punya kegiatan, akhirnya jadi ke kriminal gitu. Jadi mudah-mudahan tadi Satpol PP bisa kita masukkan ke anggaran tahun depan untuk bisa lebih ditingkatkan perannya. Ya walaupun kita juga tentu saja harus berkoordinasi, tadi udah bagus ya gubernur dengan polisi ya, dengan Polda Metro Jaya.
0: Ya, saya bacakan satu terakhir WhatsApp, ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan ini, Pak Taufik, ini menarik ya. Masalah ekonomi bukan menjadi alasan, karena sudah banyak bantuan baik dari pusat, pemerintah pusat maupun dari Pemprov Jakarta sendiri, dari KJP dan lain-lainnya. Masalahnya itu terletak di pembinaan remaja yang belum optimal, baik di tingkat lingkungan maupun dari program-program Pemprov gitu. Bisa ditanggapi, silakan.
9: Iya, saya setuju ya. Jadi memang tadi kalau misalnya anggaran tahun depan ini kita prioritaskan ke pembinaan, ini juga saya sangat setuju ya, bahwa pembinaan, jadi kan memang ada bantuan-bantuan sosial ya. Sementara ini bantuan sosial itu banyak kan berupa barang gitu ya. Maksudnya pangan murah atau kemudian apa namanya, KJP, kursi roda dan lain-lain. Kemudian mungkin bantuan untuk misalnya pelatihan untuk membina generasi muda itu juga harus dibuat ya, supaya tadi mengurangi pengangguran ya, pengangguran dalam tanda kutip. Memang kita belum bisa memberikan lapangan pekerjaan, tapi kegiatan dari pemuda itu harus terus dilakukan.
0: Baik, gitu. Pak Taufik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti ada progresnya ya, setelah nanti pembahasan kita, nanti juga ada pembahasan di tingkat Dewan, Pak Taufik ya.
9: Kita usahakan ya.
0: Terima kasih banyak waktunya. Sehat dan sukses selalu.
9: Sama-sama.
0: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
10: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
0: Ya, saat ini saya sudah tersambung dengan
8: pakar kriminologi Universitas Indonesia, Pak Josiah Simon.
11: Wawancara Pro 3.
8: Pak Josiah. Ya. Ya, saya panggil Pak Josiah atau Pak Simon ini, Pak?
12: Yang mana aja ini.
8: Pak Simon, kalau kita lihat kejahatan di Jakarta ini masih tetap tinggi gitu ya, begal, jambretan, dan juga tawuran, dan ini didominasi usia-usia muda. Apa ini yang bisa dicermati, Pak Simon?
12: Ya, jadi terkait dengan, saya istilahkan kejahatan jalanan ya,
8: ya.
12: Atau street crime, memang umumnya pelaku itu ada anak muda ya, remaja begitu. Itu menunjukkan bahwa memang apa namanya ada beberapa kondisi ya, mana remaja ini turun dalam atau menjadi pelaku kejahatan itu akibat dari persoalan-persoalan yang selama ini tidak terpenuhi ya, terkait dengan keluarganya, sekolahnya maupun di lingkungannya begitu, sehingga mereka membentuk kelompok sendiri. Nah, kelompok ini yang kemudian melakukan tindak kejahatan, mulai dari begal, kemudian penjambretan, penodongan, dan sejenisnya. Begitu.
8: Artinya bukan lagi mendasar faktor ekonomi ya, Pak Simon ya, kalau kita lihat kejahatan sekarang ini ya?
12: Ya, jadi faktor itu terkait dengan banyaknya faktor yang saling terkait ya, satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi umumnya remaja itu kan karena mengekspresikan ya bagaimana adrenalin mereka itu bisa terimplementasi begitu loh. Nah, jadi mereka melakukan aksi-aksinya seperti itu. Memang beberapa didukung oleh kondisi ekonomi. Itu kalau kita lihat beberapa kasus pencurian motor dan segala macam itu memang motifnya lebih ekonomi ya, itu dengan alasan perut, tapi juga tidak semata-mata perut ya, untuk kepentingan mereka juga, misalnya kumpul bersama, buat acara minum bersama, melakukan aksi-aksi yang dipengaruhi oleh tadi minuman maupun narkotika ya.
8: Ya, di bawah pengaruh itu ya.
12: Iya.
8: Nah, kalau keberadaan media sosial sendiri, Pak Simon, sejauh mana ini bisa mempengaruhi para pemuda ini melakukan kejahatan ini?
12: Iya, karena saat ini remaja itu dekat ya dengan medsos.
8: Iya.
12: Jadi rujukannya memang kalau menurut saya sih sebagian besar ada di medsos ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di medsos, kejahatan-kejahatan termasuk yang kita bicarakan ini, itu menjadi copycat ya, atau semacam copy ya, dicopy oleh mereka gitu dalam kejahatan-kejahatan dengan melihat apa yang terjadi pemberitaan di media sosial, oh seperti ini ya, kejahatan-kejahatan street crime itu, dan itu berdampak ya, berdampak pada adanya kesempatan. Nah, jadi memang ada faktor lain ya, adanya kesempatan dan adanya persiapan untuk melakukan tadi ya, tindakan-tindakan kejahatan tersebut.
8: Dan ini kalau kita lihat pelakunya tadi selain remaja, ini kan sudah juga mulai berani gitu ya, Pak Simon ya, bahkan aparat penegak hukum pun jadi korban gitu. Salah satunya kita kalau kita lihat kemarin belakangan di wilayah Cikarang gitu ya, Kabupaten Bekasi, ini juga menimpa seorang anggota polisi yang dibegal, menjadi korban begal. Ini bagaimana Pak Simon melihat memang pelaku ini sudah tidak takut lagi dengan penegak hukum ataupun dari aturan yang ada?
12: Iya, jadi saya melihat ada beberapa pelaku yang memang dia melakukan aksinya itu bukan karena alasan ekonomi semata ya, itu. Tapi memang sudah bagian dari bagaimana aktivitas kelompok. Kalau mungkin remaja kenakalan ya, tapi kalau sudah dewasa kejahatan ya terkait dengan perampokan, pencurian, begitu loh. Nah, juga pada saat mereka melakukan itu tidak lagi melihat siapa korbannya begitu loh. Dan selama ini mungkin juga mengacu pada pemberitaan di medsos ya, gitu. Bagaimana korban-korban bahkan korban-korban yang dari aparat keamanan, aparat penegak hukum pun itu apa namanya tidak mendapatkan penanganan yang serius begitu loh. Artinya belum ditemukan beberapa tidak atau hilang ya kasusnya atau tidak diberitakan lagi begitu. Nah itu juga ikut mempengaruhi ya bagaimana keberanian mereka gitu loh.
0: Nah kalau kita lihat juga dari aparat penegak hukum juga tidak kurang-kurangnya sudah melakukan penanganan gitu ya, menangkap ada lebih dari 103 tersangka kejahatan jalanan ya tadi, mulai dari begal, tawuran dan lain-lainnya. Namun kenyataannya ya masih terus terjadi. Apa yang salah ini terkait dengan pembinaan atau memang ada hukum yang tidak memberikan efek jera atau seperti apa Pak Simon?
12: Ya saya rasa itu sudah menjadi pertimbangan yang matang ya dari pihak keamanan setempat ya.
0: Iya.
12: Melihat wilayah kriminalitas, bagaimana katakan melakukan pencegahan, termasuk tadi melakukan upaya penegakan hukumnya ya. Dan itu dari kasus-kasus saya yakin itu banyak ya yang sudah bahkan sampai ke peradilan. Nah tapi kan persoalannya beberapa kejahatan itu sifatnya situasional begitu. Nah situasional ini itu memanfaatkan betul bagaimana ketiadaan dari aparat keamanan atau menghindar dari patroli yang rutin. Nah jadi sesuatu atau patroli yang rutin dan segala macam itu mereka menghindar dari situ, bahkan janjian di medsos untuk melakukan aksinya dengan memetakan ya patroli-patroli yang sudah ada atau penjagaan yang sudah ada itu bisa dihindari begitu. Nah medsos ini membantu sekali ya, atau komunikasi lewat digital ini membantu untuk menghindarkan mereka dari bagaimana upaya-upaya aparat itu ya untuk mencegah gitu terjadinya kejahatan jalanan.
0: Ya, ini kan kalau terkait dengan ini berbagai usulan mulai dari CCTV yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian, tapi ini juga jadi pro dan kontra karena CCTV ini kan bukan bagian dari pencegahan tapi lebih mempermudah gitu, lebih mempermudah dalam mengungkap kasus ini. Karena beberapa kejahatan jalanan ini juga mereka berani gitu meskipun ada CCTV. Pak Simon, silakan.
12: Ibu siapa yang lupa tadi?
0: Yanti, di Toli-Toli.
12: Bu Yanti, oke. Okay, baik Bu Yanti, terima kasih gambaran di Toli-Toli ya. Jadi memang kalau kita lihat kejahatan jalanan itu dia tidak melihat tempat ya. Apakah kota besar, kota kecil, atau tempat-tempat yang berbeda. Karena pada umumnya ada beberapa faktor ya menyebabkan baik ekonomi, sosial gitu ya. Kemudian tadi ya, keluarga, kemudian tadi terkait dengan interaksi gitu ya. Nah, faktor-faktor itu memang secara umum ya, mempengaruhi. Dan dia cukup bervariasi lah ya, terkait dengan modusnya ya. Atau tadi berat ringannya, kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini juga tadi ya, ada narkotika, ada macam-macam. Nah itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga yang ditugaskan untuk menangani itu melakukan tugasnya begitu. Jadi ada saling dukung ya antara kejahatan yang terjadi, lembaga yang sudah ditugaskan, nah kemudian tadi bagaimana dukungan dari pihak masyarakat, pemerintah daerah terhadap katakan situasional ya, di tempat di situ. Nah kemudian bagaimana juga menghindarkan para korban ini, potensial korban yang kemungkinan akan menjadi korban kejahatan. Jadi ada interaksi di antara beberapa faktor tersebut. Nah itu yang memang akhirnya mempengaruhi tinggi rendahnya, besar kecilnya satu kejahatan ya dilakukan, termasuk kualitasnya gitu.
0: Ya, kalau tadi kalau dari kejahatannya kan kalau CCTV ini mereka sudah tidak takut lagi itu. Bahkan ya mereka tahu di situ ada CCTV, namun ya berusaha untuk menutupi dengan masker dan lain-lainnya. Artinya kan pengadaan CCTV yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian kan bukan solusi untuk pencegahan yang baik ini, Pak Simon. Bagaimana Pak Simon melihatnya?
12: Ya, jadi CCTV, kemudian model-model pengawasan elektronik, itu adalah model-model tadi yang saya sebut pencegahan kejahatan situasional. Begitu. Jadi dia sifatnya mengantisipasi. Ya, mengantisipasi semua kejadian yang ada termasuk pemicu ya. Mereka kumpul-kumpul dulu dan segala macam. Nah, jadi pada saat ada kejadian pun, dia tidak hanya memicu atau pencegahan, tapi juga melihat siapa yang melakukan aksi kejahatan dengan alat apa dan segala macam. Jadi CCTV ini sangat situasional ya, melihat bagaimana kejahatan itu terjadi. Tapi juga pencegahan secara situasional harus didukung pencegahan secara sosial. Sosial ini keterlibatan masyarakat, tadi ya Ibu Yanti ya, keluarga dan pemerintah daerah. Bahkan kalau di tempat-tempat yang banyak perusahaan atau banyak tempat perdagangan, perkantoran dibantu oleh satuan pengamanan tempat. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana koordinasi ya. Koordinasi sama pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tadi secara bersama. Gitu. Jadi memang ada beberapa model pencegahan kejahatan yang bisa dipadukan. Ya, termasuk otomatis ya pihak aparat keamanan ya, kepolisian gitu, dan pihak-pihak lain.
0: Ya, kalau kita lihat apalagi bicara geng motor ini kan sudah jelas alasannya bukan faktor ekonomi gitu, karena mereka memiliki kemampuan gitu untuk finansialnya. Itu artinya banyak ikut-ikutan dari media sosial yang mungkin dari luar negeri dan lain-lainnya terkait dengan geng motor ini. Bagaimana Pak Simon ngatain ini?
12: Kalau geng motor sih ada yang memang apa ya, untuk gaya ya, gitu loh, sekedar gaya, nah atau sekedar kumpul-kumpul untuk ekspresi ya, bahwa kita katakan untuk hiburan ya. Nah, sebatas kelompok-kelompok motor yang banyak itu ya kita.
0: Kalau yang klub itu sih yang tidak masalah ya, tapi kalau yang berbuat kejahatan, mencari nama, validasi ya, gitu ya, kan repot ini.
12: Itu yang menjadi persoalan adalah mereka yang melakukan kelompok-kelompok motor yang melakukan aksi kejahatan. Dan kelompok-kelompok ini umumnya bukan kelompok baru. Itu adalah kelompok-kelompok yang lama atau ganti nama aja. Dan itu beberapa itu sudah ada katakan dendam. Gitu. Oh, ini kelompok ini pernah katakan mengganggu, bahkan membunuh anggota, nabrak dan segala macam. Nah, itu yang kemudian selalu diturunkan kepada anggota-anggota baru. Nah, itu yang menjadi persoalan gitu.
0: Baik. Pak Josia Simon, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Simon.
12: Sama-sama.
0: Pendengar pakar kriminologi Universitas Indonesia, Josia Simon.

0: Akbar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Kita awali kabar baik dari Indonesia yang menembus kancah internasional, di mana film Indonesia berjudul Solata berhasil menembus kancah internasional dengan tayang perdana di ajang Menar Film Festival yang digelar di Sofia, Bulgaria pada 27 Januari 2026. Film ini menjadi perwakilan Indonesia di Eropa dan melanjutkan perjalanannya ke berbagai festival luar negeri seperti Golden Femi Film Festival. Disutradarai oleh Ikhwan Persada dan diproduksi oleh Walma Pictures bersama Indonesia Cinema Persada. Kami akan berbincang bersama dengan sutradara film Solata, Pak Ikhwan Persada. Pak Ikhwan, halo Pak Ikhwan. Ya, halo.
7: Oke.
6: Selamat malam. Selamat malam, ya sudah. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat ya, karena film Indonesia Solata ini berhasil menembus kancah internasional.
7: Terima kasih Mas Sukman. Ya.
6: Kami ikut bangga loh Pak Ikhwan terkait dengan film Solata ini. Tapi kita sebelum kita bahas terkait dengan menembus kancah internasional, saya ingin tahu gitu ya, sebenarnya apa sih yang pertama kali menginspirasi untuk membuat film Solata ini?
7: Ya, jadi sebenarnya tahun 2011 saya bikin dokumenter panjang, Mas. Judulnya Cerita dari Tapal Batas. Itu tentang perjuangan seorang guru di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Antikong gitu ya. Waktu itu kita ketemu ada guru namanya Ibu Martini, dia sudah 8 tahun mengajar di sana sendirian, Mas Lukman. Sendirian 8 tahun, jadi guru, kepala sekolah, juru kunci, semua dirangkap oleh beliau gitu. Nah, ternyata setelah itu 2011 ya, setelah 13 tahun kemudian, itu hal yang sama tuh masih terjadi di banyak tempat di negeri ini gitu ya. Dan salah satunya itu di Toraja. Jadi sempat itu pertengahan 2024 viral tuh di beberapa media ya, media-media besar di Indonesia, bahwa ada sekolah mirip kandang sapi gitu lah. Ada sekolah mirip kandang babi gitu. Nah, buat saya sendiri kan, kok kita sudah jalan 13 tahun masih stagnan gitu loh, masih tidak terjadi apa-apa gitu ya, sementara kita sudah dengan bangga mengerti, kok saya merasa malah ini bukan Indonesia emas, ini Indonesia cemas ya. karena ternyata apa-apa yang terjadi di Toraja, di banyak ya kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita geser dikit ke Jakarta tuh kita banyak ketemu ya. Siswa yang ke sekolah tuh harus naik sampah, oh, harus lewatin sungai segala macam ya kan. Jadi buat saya pribadi ya mungkin ini cara saya, ini platform yang saya kuasai untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini harusnya jadi concern bersama gitu ya. Harusnya kita semua sadar bahwa ada yang salah nih dengan bagaimana kita memberi perhatian pada pendidikan gitu ya. Harusnya kan anggaran pendidikan kita paling besar ya harusnya ya, tapi kan ya tau lah ya, kepotong-potong gara-gara MPG.
6: Iya. Pak Ikhwan, sebelum kita lanjutkan mungkin bisa agak mundur sedikit biar inframe-nya lebih jelas nih.
7: Oh iya.
6: Nah ini luar biasa nih. Nah kalau dalam proses syuting ini kan luar biasa ini ya. Kalau saya lihat trailernya juga ini dimana menghadirkan alam yang luar biasa gitu. Tantangan terbesarnya apa nih selama proses syuting di lokasi?

0: Tantangan terbesarnya satu, jelas kita syuting di remote area yang dengan segala keterbatasan fasilitas. Kita syuting di daerah yang tidak punya hotel, ya kan? Yang ada keterbatasan listrik, ada keterbatasan sinyal. Jadi dari awal itu kami sudah memberitahu kepada beberapa pemain dari Jakarta, chief crew kami dari Jakarta bahwa kondisinya seperti ini gitu ya. Kita akan mengalami hal yang seperti ini gitu. Jadi jangan kaget ya gitu. Terutama kepada pemain utama kita ya, Mas Randy Kernet gitu ya. Cuman mungkin karena kita sudah ada preconditioning gitu ya, dari awal kita udah kasih tahu. Jadi begitu sampai di sana, semuanya udah bisa menerima, semuanya bisa menerima dengan baik gitu ya. Semuanya malah bisa merasakan bahwa ternyata kita nih kerja sambil healing ya gitu. Kita nih kerja tapi berasa liburan ya gitu. Mungkin karena kebersamaannya juga ya, karena biasanya kalau kita di kota besar, Jakarta, di Makassar misalnya gitu ya, kita terlalu terpaku dengan teknologi segala macam. Tiba-tiba kita ada di satu tempat di mana kita nggak bisa akses ke teknologi. Yang kita andalkan memang ya komunikasi, komunikasi manual sama manusia gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu yang terjadi waktu kita syuting Solata. Jadi kalau dipikir tantangannya banyak sekali ya Mas, tapi teman-teman tuh kok ngelihat malah yang baik-baiknya gitu ya.
1: Enjoy ya.
0: Lebih kayak enjoy banget gitu loh, kerja kayak healing gitu, kayak gitu.
1: Pak Iwan, ini yang jadi sorotan dan juga menarik gitu ya. Ada 6 murid gitu ya yang di sana. Ya. Ini namanya mirip ya dengan Presiden Indonesia.
0: Betul. Memang kita sengaja ya, karena dari awal saya memang ingin, karena orang tuh kalau baca sinopsis awalnya mereka, oh ini kayak Laskar Pelangi gitu ya, gitu. Selalu ada selalu ada tanggapan seperti itu. Tapi begitu mereka melihat namanya, namanya kok unik ya gitu. Karno, Harto, Wahid gitu ya, Habi, Mega. Buat kita sendiri sebenarnya walaupun itu gimmick, tapi sebenarnya ada semacam apa ya, semacam keinginan bahwa suatu hari itu akan ada presiden yang lahir dari Toraja gitu ya. Ya kita tahu lah ya, beberapa tahun terakhir ini presiden kita rata-rata dari Jawa gitu ya. Kita mungkin baru sekali dua kali presiden dari luar Jawa. Pak Habibie dari Gorontalo ya, pernah selama beberapa tahun memimpin Indonesia. Tapi setelah itu tuh kita nggak punya lagi gitu. Jadi buat kita pribadi yang berasal dari Indonesia Timur itu merasa ada kerinduan gitu ya. Ya mudah-mudahan satu-satu ada presiden dari Toraja, dari Sulawesi Selatan gitu.
1: Iya, ini apa terkait dengan ini, awal mula dilirik di kancah internasional seperti apa, Pak Iwan?
0: Jadi sebenarnya kami itu tidak pernah mendesain film ini untuk ke festival luar. Jadi semuanya terjadi by accident sebenarnya. Saya sendiri termasuk orang yang percaya itu setiap film punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi Desember kami dihubungi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria, Pak Winbert Sutahayan. Beliau bilang, kita tertarik untuk memutarkan film Solata. Kebetulan ada satu festival cukup besar di Sofia, di Bulgaria. Namanya Sofia Menard Film Festival. Akhirnya beliau preview, beliau lihat, oh ini menarik banget gitu. Cuman film kami ini Mas diproduksi secara independen ya, jadi bukan diproduksi oleh PH besar. Okay. Jadi kami punya banyak sekali keterbatasan, termasuk keterbatasan biaya ya. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, kami itu saat ini kami nggak punya biaya untuk subtitle gitu. Bahkan subtitle itu kita nggak punya biaya ya. Kita nggak punya biaya untuk subtitle Inggris dan Bulgaria gitu. Akhirnya beliau menawarkan, ya udah nggak apa-apa Pak, kita yang tanggung gitu. Akhirnya alhamdulillah film kami diputar di sana dan responnya luar biasa. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada 6 duta besar yang ikut nonton, ada belasan atase dari berbagai negara juga, dan sambutannya luar biasa menyenangkan buat kami ya untuk film sesederhana Solata gitu ya. Dan alhamdulillah KBRI Bulgaria terus mendorong film ini ke berbagai festival luar negeri. Insya Allah nanti awal Juni itu kami berangkat ke Bulgaria untuk mengikuti Golden Frame Film Festival.
1: Tanggal berapa, Pak Iwan?
0: Rencananya kami berangkat itu tanggal 2 karena tanggal 4 tuh harus di sana.
1: Jadi perubahannya hanya di untuk subtitle aja ya, tidak ada tambahan lainnya.
0: Enggak ada tambahan lain sama sekali.
1: Tapi maknanya cukup mendalam ya, kalau saya lihat ini ya, Pak Iwan ya, apa yang disampaikan Randy Jarnet itu ya, untuk menjadi relawan guru dengan segala keterbatasannya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi yang memang yang fokus atau makna yang ingin diangkat dari Solata itu kalau tidak salah kan sahabat atau teman ya.
0: Betul, Solata ini bahasa Toraja artinya lebih dari keluarga sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ketika Mas Lukman masuk ke dalam lingkungan pertemanan, persahabatan, keluarga di Toraja, dan kita anggap Mas Lukman itu lebih dari saudara, kita anggap kita akan memanggil Mas Lukman tuh Solata gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kedekatannya sampai sejauh gitu gitu ya.
0: Betul, kedekatannya sejauh itu.
1: Iya.
0: Nah sayangnya Mas Lukman, keberangkatan kami ke Bulgaria ini belum didukung sama pemerintah.
1: Oh iya.
0: Betul, jadi kami saat ini masih mencari pembiayaan sebenarnya untuk berangkat ke Bulgaria. Karena kami rencananya berangkat bertiga. Kebetulan kalau saya pribadi itu sudah disponsori secara pribadi oleh Pak Iwan Piliang ya, Direktur Pengembangan PFN. Tapi dua lagi nih yang masih dicarikan biayanya sebenarnya.
1: Oh, mudah-mudahan didengar ini Pak Iwan, tepat sekali ya. Mudah-mudahan ini apa, Ekraf ataupun pariwisata boleh nih ya sponsor Pak Iwan Persada. Ternyata bukan saya, memang banyak yang mengapresiasi dan ikut bangga gitu dengan karya Pak Iwan ini. Mungkin bisa ditanggapi tadi Bu Dinda, Pak Iwan.
0: Iya, kebetulan Bu Dinda, kami ini rumah produksi independen, cuma nyalinya gede Bu Linda, tapi duitnya nggak ada. Nyalinya gede untuk memperkenalkan wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belum banyak dieksplor, Bu Dinda. Karena kami lihat kalau berharap pada PH-PH besar agak susah ya, gitu ya. Makanya kebetulan saya juga asalnya dari Makassar, jadi saya punya keberpihakan bagaimana kita memotret wilayah-wilayah di Indonesia. Karena Indonesia ini nggak habis, Mas Lukman, ya, kalau kita mau eksplor gitu. Dieksplor di film Indonesia itu nggak akan habis, gitu. Dan satu hal yang kami bisa utarakan dari hasil film Solata ketika diputar di Bulgaria itu adalah mereka tuh tercengang dengan scenery-nya, landscape-nya. Padahal mereka tuh tinggal di daerah yang, apa, di wilayah yang cantik juga ya, di Eropa Timur gitu ya. Tapi mereka bilang, wow, bagus sekali ternyata Indonesia gitu ya, dengan keunikannya, dengan budayanya, segala macam gitu. Cuman ya itu tadi, sayangnya memang kita masih belum melihat, terutama dari sisi pemerintah ya, kita masih belum melihat bahwa film itu adalah medium promosi paling efektif.
1: Yeah.
0: Itu hal yang sebenarnya masih menjadi PR buat kita gitu ya. Karena ya kita lihat banyak, udah banyak film Hollywood yang syuting di Indonesia gitu ya. Ada Eat, Pray, Love, Julia Roberts syuting di Bali, kurang gede apa film itu gitu ya. Tapi kok kita sendiri tuh memperkenalkan Indonesia ke dunia luar tuh masih belum seniat itu gitu ya. Jadi kalau kita berpikir mau mengejar Korea Selatan, kayaknya aduh jangan ketinggian deh gitu. Kita ngejar ini dulu deh, kita ngejar Thailand aja gitu ya. Karena Thailand kan sama ASEAN kan, kita punya banyak kemiripan dengan Thailand gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya kita nggak kalah gitu. Bulan ini juga ada beberapa teman-teman dari perfilman Indonesia juga lagi ada di Cannes kan, di Prancis gitu ya. Yeah. Dan juga misinya memperkenalkan film Indonesia ke dunia internasional gitu ya. Jadi kami itu bergerak masing-masing gitu ya. Saya pun bergerak walaupun sampai saat ini belum mendapat dukungan pemerintah, tapi ya kita bergerak dengan cara yang kita bisa gitu ya, dengan bagaimana cara supaya tuh kita bisa memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional gitu.
1: Tapi jujur ya Pak Iwan ya, tadi Pak Iwan juga menekankan ini memiliki keterbatasan gitu dari segi anggaran dan produksi, tapi hasilnya luar biasa loh Pak, kalau kami lihat ini ya untuk Solata ini sendiri. Sebenarnya dari keterbatasan anggaran, produksi dan lain-lain, apa yang harus ditekan dan membuat film ini memang tetap optimal gitu, tetap bagus?
0: Yang mungkin membuat film kami itu jadi tetap bisa optimal, ya mungkin karena kecintaan kali ya. Jadi kami itu mencari cara, bagaimana caranya dengan keterbatasan anggaran yang kami punya tuh hasilnya tetap bagus, ya kan. masyarakat seluruh Indonesia bisa tetap menikmati film itu yang mengerti bahasa Toraja, tidak mengerti bahasa Toraja, bahasa itu universal kan, semua bisa menikmati gitu ya. Apalagi sebenarnya yang tadi Mas Lukman bilang, film ini sebenarnya kan semacam surat cinta kita kepada pemerintah gitu ya, bahwa hey, ada masalah besar nih di pendidikan yang harus menjadi perhatian kita gitu ya. Dan kami juga kami juga menggarisbawahi dengan murid-murid yang bernama depan Presiden Indonesia itu kan gitu. Jadi menurut saya sendiri sebenarnya film ini tuh untuk ditonton buat anak-anak kan sebenarnya semacam memberi harapan. Memberi harapan kepada mereka bahwa semua orang bisa jadi presiden. Tidak peduli kamu dari kota besar, dari pedalaman, semua bisa gitu ya. Cuman memang yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana agar adik-adik kita, anak-anak kita yang di pedalaman ini juga bisa punya akses yang lebih optimal lagi dibanding hari ini gitu ya. Karena hari ini kan kita lihat di media sosial masih banyak sekali informasi soal di Papua, di mana pendidikan yang mereka susah sekali mengakses gitu.
1: Ya, ini memang Solata ini isyarat akan pesan yang mendalam gitu ya, terkait dengan pendidikan juga ya, Pak Ihwan ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Iwan.
0: Terima kasih Mas Sukman, terima kasih.
1: Pendengar, sutradara film Solata Ihwan Persada.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli sebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Laporan selengkapnya oleh Ruth Damayanti.
1: HIV/AIDS yang kini angka penderitanya semakin mengalami peningkatan tentunya membuat kalangan masyarakat terutama orang tua merasa khawatir terkait hal tersebut. Pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Makfira Handayani, menyebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Berdasarkan hasil dan data yang ditemukan pihaknya, penyebab utama dari HIV/AIDS yaitu seks bebas yang tidak aman dan tidak menggunakan kondom. Bahkan Dinkes memiliki sasaran target populasi kunci meliputi LGBT, waria, penjajah seks, LSL yang memang harus dilakukan screening, dan Dinkes juga telah membagikan targetnya kepada 15 layanan kesehatan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Toli-Toli. Sementara untuk gejala dari HIV/AIDS diantaranya adanya penurunan berat badan yang drastis, batuk menahun, adanya bintik-bintik di kemaluan, dan kurangnya nafsu makan.
2: Data yang tidak akurat itu 200 kasus itu dalam 5 tahun belakangan. Jadi dia terhitung 5 tahun belakangan yaitu 2021 sampai 2025. Sedangkan untuk kasus positif HIV dari Januari sampai April tahun ini, itu kami menemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur sekitar 20 sampai 30-an.
1: Dalam langkah antisipasi HIV/AIDS di kalangan masyarakat, Dinkes bersama fasilitas kesehatan lainnya terus melakukan edukasi baik langsung maupun tidak langsung, seperti melalui spanduk atau baliho edukasi terkait bahaya HIV/AIDS, pencegahan dan penanganannya. Karena perlu diketahui oleh kalangan masyarakat bahwa sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, namun penyakit ini bisa dicegah dengan pemeriksaan dini dan menghindari faktor-faktor yang dapat memicu HIV/AIDS.
2: Kabupaten Toli-Toli memiliki 4 layanan PDP yaitu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS yaitu di Rumah Sakit Mokopido, di Puskesmas Galang, Puskesmas Kota, dan Puskesmas Bawulan, di mana di setiap faskes itu memiliki konselornya masing-masing. Yang pastinya 10 pasien ini akan diawasi dan dibimbing oleh konselor tersebut terkait kepatuhan minum obatnya dan juga kerutinan memeriksakan viral load, yaitu memeriksakan jumlah virus dalam darahnya. Memang HIV/AIDS ini belum memiliki obat, belum memiliki obat untuk disembuhkan, akan tetapi memiliki obat untuk menekan jumlah virus sehingga angka hidupnya itu bisa bertahan lebih lama.
1: Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kabupaten Toli-Toli, Yustianto Bantilan, mengatakan dalam mencegah pergaulan bebas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama moral dan akhlak. Kedua hal ini erat kaitannya dengan menanamkan nilai agama, yang mana kita diingatkan terkait pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor penyebab zina atau seks bebas, serta perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan risiko penyakit yakni HIV/AIDS. Selain itu, dari sisi keluarga, ini juga menjadi upaya penting karena peran keluarga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan pemahaman risiko sejak dini terkait pergaulan bebas kepada anak.
3: Penguatan moral dan akhlak, di mana agama menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor zina atau seks bebas dan menjauhi perilaku menyimpang yang menjadi faktor utama penyebaran HIV atau AIDS. Edukasi dalam nilai keluarga, di mana peran keluarga yang berbasis ajaran agama untuk menanamkan pemahaman risiko HIV/AIDS sejak dini kepada anak-anak tentunya.
1: Dirinya menegaskan peran semua elemen juga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi kepada remaja, seperti melalui lintas organisasi perangkat daerah, masyarakat, tokoh agama, dan lainnya, untuk dapat saling bersinergi memberikan pemahaman secara komprehensif terkait sebab dan akibat pergaulan bebas yang bisa berdampak pada risiko HIV/AIDS. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan.
5: Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Rupiah anjlok, apa dampaknya bagi krisis iklim? Kami hadirkan perbincangan menarik Gea Debora bersama beberapa narasumber dalam program Early Warning System berikut ini.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar, hari ini kami mengangkat topik atau tema terkait rupiah anjlok, apa dampak bagi krisis iklim. Pendengar Pro 3, nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat seringkali dipandang sebagai isu ekonomi semata. Namun, ternyata di balik gejolak tersebut terdapat dampak yang lebih luas, termasuk terhadap agenda lingkungan dan penanganan krisis iklim. Melemahnya rupiah dapat memengaruhi harga energi impor, investasi energi terbarukan, biaya teknologi ramah lingkungan, hingga daya tahan sektor usaha dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga bisa memunculkan dilema, apakah pembangunan hijau tetap menjadi prioritas atau justru terpinggirkan ketika fokus pemerintah dan pelaku usaha bergeser pada stabilitas ekonomi jangka pendek. Lalu kira-kira bagaimana hubungan antara pelemahan rupiah dengan upaya mitigasi krisis iklim? Apa dampaknya terhadap dunia usaha, kebijakan ekonomi, dan masyarakat? Malam hari ini pendengar, saya sudah mengundang 3 narasumber dan 2 narasumber sudah terhubung bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah terhubung dengan Bapak Rijat Jatuwinardi, S.A.M.S.C. PhD. Beliau adalah akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas Gajah Mada. Pak Rijat, terima kasih. Halo Bapak, sudah bergabung bersama kami. Kemudian saya juga sudah bersama Bapak RM Teddy Aliuddin, S.S.I.M.M. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Pak Teddy.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy atas bergabungnya bersama program EWSI dan kita masih menunggu untuk Mas Muharram Atarasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia. Baik pendengar Pro 3, langsung kita mulai perbincangan atau dialog ini. Untuk mengawalinya, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Rijat Jatuwinardi, akademisi FEB UGM. Pak Rijat, apa yang menjadi faktor utama Pak yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan dan sebenarnya seberapa serius kondisi saat ini Pak?
4: Baik, kalau kita lihat paling tidak ada 3 faktor ya yang menyebabkan apa rupiah melemah. Yang pertama adalah faktor eksternal. Ini berkaitan dengan penguatan indeks dolar AS ya. Kemudian juga kita tahu ada situasi eskalasi geopolitik ya, AS Iran yang mendorong harga minyak dunia juga naik. Tentu sebagai net oil importer, Indonesia akan butuh banyak dolar untuk impor BBM. Nah, terus yang kedua lah faktor capital outflow nih dari Indonesia keluar ya. Jadi investor tuh memilih safe havens dolar ya, atau juga emas, sehingga situasi global yang tidak menentu, Indonesia juga tidak menentu, itu membuat para pemerintah itu menarik uang atau investasinya dari negara Indonesia untuk ditempatkan di negara lain yang lebih aman dan stabil itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah terkait dengan persepsi terhadap kondisi domestik ya. Pasar mencermati terkait dengan pelebaran defisit anggaran kita, juga mereka mencermati kualitas belanja pemerintah ya, mencermati terkait dengan belanja yang berhubungan dengan MBG situ, dan belum kepercayaan terhadap fiskal itu goyah, maka mereka akan meningkatkan tuh risk premium ya terhadap rupiah. Nah, kalau dikatakan serba serius, saya kok tidak ingin mengatakan krisis ya, karena jauh berbeda dengan 98, ini lebih kuat fundamentalnya. Saya lebih melihatnya sebagai lampu kuning ya, yang nantinya bisa berdampak ke banyak aspek seperti kenaikan harga, juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya.
2: Oke, Pak Rijat, kalau dari sisi ekonomi Pak, sektor apa yang paling terdampak ketika rupiah ini melemah Pak?
4: Ya, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu bergantung pada bahan baku impor ya, nilainya 70% ada di industri kimia, tekstil, elektronik, minyak gas, obat-obatan juga ya, hingga kendaraan pribadi. Nah, kalau saya lihat sektor yang tertekan itu yang pertama adalah industri manufaktur yang supply chain impor ya, tadi ada farmasi, elektronik, otomotif, karena mereka itu mengimpor bahan baku dalam dolar, maka kalau ada pelemahan rupiah, itu akan meningkatkan cost of goods sold ya. Nah, mereka akan tergerus itu marginnya. Dan kalau makin tergerus, maka akan dilempar ke konsumen dengan cara menaikkan harga. Terus yang jelas yang kedua adalah sektor energi ya. Indonesia masih net importer minyak. Kenaikan kurs tentu akan membebani subsidi BBM ya dan LPG di APBN. Nantinya ruang fiskal akan semakin sempit, terutama untuk yang transisi energi. Belum pangan, pangan kita masih impor gandum, kedelai, daging sapi, beras pun juga pemerintah tertentu kita impor ya. Nah, ini inflasi pangan bisa jadi ancaman yang tentunya sensitif ya di kondisinya sekarang. Saya kira itu sektor yang terdampak ya.
2: Oke, baik Pak Richard, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih ke Pak Teddy, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Baik, Pak Teddy, kalau kita melihat dari sisi pelaku usaha dan UMKM, Pak, apa dampak langsung pelemahan rupiah yang mulai dirasakan saat ini?
3: Ya, terima kasih Mbak Ria. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Tuan Taru dari UPN, bahwa

PPKM tentunya. Dan dampaknya tentu biaya produksi pun meningkat, ya. Selain bahan baku, misalkan harga solar yang naik, kemudian bahan bakar yang lainnya juga cukup berpengaruh, ya. Ikut berpengaruh misalkan harga plastik yang merupakan bahan penunjang. Misalkan bahan baku

jadi ya tentu kondisi saat ini masyarakat ya, daya beli konsumen itu sangat rendah ya. Konsumen lebih baik membeli kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting saja. Nah, ini juga membuat UMKM kita tergerus. Jadi karena daya beli masyarakat yang turun, produk UMKM penjualannya menurun juga. Dan dampaknya juga kawan-kawan UMKM ini cukup hati-hati di dalam berekspansi usahanya, dan ini akan memperlambat pergerakan ekonomi dari pertumbuhan UMKM itu sendiri. Sehingga dampak terakhirnya tentu

0: Oke, jadi kondisinya seperti itu, Bapak Teddy. Tapi kalau kita melihat untuk biaya produksi sendiri yang memang meningkat akibat kurs, Bapak, apakah isu keberlanjutan dan praktik usaha ramah lingkungan ini juga menjadi tantangan tambahan, Pak, bagi UMKM?
1: Iya, kalau bicara ramah lingkungan, ya, seperti yang kita tahu bahwa UMKM di Indonesia ini 99,67% adalah usaha mikro yang belum

UMKM masuk ke usaha ramah lingkungan ini. Nah, yang dibutuhkan memang karena masih belum populernya usaha ramah lingkungan bagi kawan-kawan kita UMKM, perlu lebih perbanyak lagi edukasi dan pendampingan. Karena bagi

0: terpenuhi. Nah ini perlu diedukasi tentunya, perlu kerjasama semesta dengan banyak pihak untuk masuk di praktek usaha ramah lingkungan ini.
1: Mm-hmm. Tapi sudah ada ya Pak ya arah ke sana ya untuk praktik usaha ramah lingkungan, bagaimana pengelolaannya atau mengawalinya, ini sudah banyak yang memahami kah Pak di tingkat
0: ada rata-rata yang sudah usaha menengah ya, karena UMKM

0: Cuma memang belum dieksekusi karena biayanya itu tadi ya Pak Teddy ya, dihitung yeah. kok mahal begitu. Jadi yeah. apapun dilakukan untuk bertahan terlebih dahulu untuk bisa produknya ini dijual begitu dan juga laku begitu tanpa ada hambatan.
1: Benar.
0: Pak Teddy ya, terutama pembiayaan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Teddy. Saya kembali ke Baik. Pak Rijat. Nah Pak Rijat, kalau untuk pelemahan rupiah sendiri, apakah betul Pak bisa mempengaruhi pembiayaan program penanganan perubahan iklim dan juga transisi energi di Indonesia, termasuk tadi kalau kita tengok di UMKM aja ternyata sudah sadar, tapi kendalanya di pembiayaan. Apakah kondisi ini juga memiliki potensi yang sama Pak untuk yang lain Pak, untuk perubahan iklim dan sebagainya?
2: Ya, di level negara pun juga mencari pembiayaan ya untuk transisi energi, untuk mencapai target net zero itu perlu dana yang besar ya, dan kita tergantung pada pembiayaan luar negeri gitu. Jadi kalau lihat misalkan Just Energy Transition Partnership ya atau JTP, ini kan ada komitmen ya 21,8 miliar US dollar. Ini kalau sebagian besar itu bentuknya utang dan sebagian lagi telah hibah, nah tentunya akan berpengaruh nih, semisal pembiayaan itu mensyaratkan adanya cicilan dan bunga ya. Nah kalau beban pembayaran cicilan dan bunga itu ada dalam situasi rupiah itu melemah, ya maka tentu akan lebih tinggi beban pembayarannya gitu. Nah tentunya kita bisa melihat beban utang falas akan bengkak di sini. Nah, terus yang kedua, ada risiko di mana kalau alokasi anggaran khusus untuk perubahan iklim itu terancam dengan adanya rupiah yang melemah. Kenapa? Karena tadi beban pembayaran utang begitu meningkat, ya, subsidi dan BBM itu juga meningkat. Belum lagi penerimaan negara kita kan juga drop ya, tertekan ya, karena ekonomi yang juga terancam melambat itu. Nah, saya apa? Tentu harus ada sosialisasi dan risiko yang ada adalah alokasi untuk program iklim ini bisa saja terancam untuk dikurangi atau dikorbankan ya. Nah, ini yang kedua yang bisa terjadi gitu. Nah, terus yang lainnya saya kira juga bisa melihat bahwa investor di luar pun akan melihat risiko yang berhubungan dengan fluktuasi mata uang ya. Kalau mata uang itu fluktuatif, volatil ya, terus melemah, nantinya ya biaya modal atau cost of capital akan lebih tinggi gitu. Pada akhirnya ya, kalau rupiah tidak stabil, nanti akan mengarah pada visibility ya, terkait dengan proyek-proyek hijau yang nantinya kurang menarik gitu. Ya, saya kira itu tiga kemungkinan ya yang terjadi ketika rupiah melemah pada perangan hijau.
0: Ya, kalau kita hitung-hitungan lagi Bapak Rijat, Indonesia ini kan memang masih banyak mengimpor teknologi energi bersih, Pak. Nah, apakah rupiah yang melemah ini dapat membuat biaya transisi energi semakin mahal, Pak?
2: Ya, kalau kita lihat hampir semua teknologi inti itu masih diimpor ya, seperti transisi aja misalkan seperti panel surya gitu.
0: Ya,
2: terus turbin angin misalkan. Belum baterai penyimpanan, geothermal pun juga teknologi seperti teknologi penguburannya, turbinya itu masih impor. Kalau kendaraan listrik juga sama ya, baterainya, terus semiconductor juga masih impor itu. Jadi ini jelas akan berpengaruh ke harga ya dari teknologi inti yang diperlukan untuk transisi energi. Nah, sebagai contoh misalkan pemerintah berencana ya untuk membuat PLTS ya. Kalau dulu itu perlu dana ya, kita ada contoh 80 juta US dollar lah ya. Kalau kursnya itu di 15.500 kan masih 1,2 triliun tuh. Tapi kalau kursnya naik jadi 17.600, tentu ada biaya melonjak ya. Jadi 1,4 triliun ya, selisihnya bisa 160-an miliar ya. Hanya karena kurs, jadi teknologinya itu sama, tapi biayanya membengkak karena tadi rupiah yang melemah. Jadi ya ada semacam penalti kurs lah ya, atau currency penalti nih. Akibatnya ya solusi iklim itu akan jadi lebih mahal jadinya.
0: Nah kalau misalkan ada di situasi apa ya Pak ya, gap itu tadi dana yang sangat luar biasa banyak begitu ya dari anjloknya nilai rupiah terhadap kurs dolar ini, apakah memungkinkan Pak untuk tetap dilanjutkan program-program transisi energi, atau biasanya langkah bijaknya dihentikan dulu, atau bagaimana biasanya Pak kalau ada kondisi seperti ini?
2: Kalau saya lihat ya jangan sampai tergoda ya Mbak ya, untuk kemudian kembali ke solusi jangka pendek ya, atau kembali ke energi fosil ya, karena lebih murah ya. Jadi perlu diingat bahwa biaya kesehatan dari polusi itu kan juga meningkat terus ya, terus kerugian karena bencana iklim juga kemudian meningkat itu. Nah, sehingga jangan sampai kemudian saat tekanan ekonomi itu muncul seperti rupiah yang melemah ya, maka ambil shortcut dengan kembali ke fokus atau prioritas ke energi fosil itu. Menurut saya harusnya tidak demikian ya. Jadi tetap lanjut ya, tapi mungkin perlu untuk penyesuaian apa mana yang harus diutamakan, mana yang diprioritaskan itu.
0: Iya. Ya. Oke, kalau misalkan mandek dulu gitu juga kurang oke ya, Pak Riyad ya. Parijat.
2: Ya, menurut saya biaya untuk tidak bertindak ya, atau biaya untuk menghentikan itu akan lebih besar daripada biaya untuk bertindaknya.
0: Oke, baik, bisa dimengerti. Saya kembali ke Pak Teddy. Pak Teddy, untuk saat ini saya juga ingin tahu Pak, apakah UMKM juga terdampak secara tidak langsung Pak oleh krisis iklim, kemudian juga anjloknya rupiah? Nah, dari sisi kenaikan bahan baku, misalkan kalau krisis iklimnya dari gangguan cuaca, apakah ada pengaruh-pengaruh juga Pak?

yang pertama mungkin UMKM yang tidak peduli dengan isu perubahan iklim. Mereka yang biasanya ya masih berjuang dampak kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli, persaingan dunia usaha, tekanan kurs, dan juga arus kas yang ketat bagi mereka. Nah, akibatnya ketidakpedulian mereka ini ya perubahan iklim dianggap belum menjadi prioritas utama, karena mereka fokus hal tadi menjaga bagaimana penjualan terus bertahan atau meningkat, bagaimana kan mempertahankan pelanggannya dan mempertahankan operasional usahanya yang sehari-hari. Dan banyak UMKM yang golongan atau klasifikasi pertama ini baru bereaksi setelah terjadinya gangguan nyata seperti dampak dari perubahan iklim ya, di longsor dan lain-lain, atau gangguannya pasokan bahan baku dan atau harga bahan yang melonjak. Nah, golongan yang kedua ada UMKM yang sadar

0: efisien, ya, dan bahkan masuk ke dunia digitalisasi. Nah, yang ketiga adalah UMKM modern yang mulai menerapkan sustainable, ya, biasanya tipe-tipe seperti ini produk-produk makanan sehat, fashion lokal, craft, kopi, kosmetik alami, dan industri kreatif yang sudah masuk di dunia ini. Nah, mereka melihat sustainable ini bukan sekedar isu lingkungan, tapi sudah strategis, bisnis yang strategis untuk meningkatkan nilai merek, menarik konsumen muda, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Begitu, Mbak Ya.
1: Iya, jadi sudah ada insight atau pandangan juga ya Pak ya dari UMKM bahwa tantangan yang mereka hadapi saat ini banyak sekali juga dari sisi faktor alam, dari sisi ekonomi juga kita lihat saat ini rupiah anjlok dan juga perang beberapa waktu yang lalu juga plastik dan segala macam sangat ini ya membuat UMKM ini harus bisa benar-benar jeli membaca pasar. Tapi untuk saat ini Pak, apakah dari keseluruhan para pelaku UMKM ini bisa survive Pak seperti saat zaman pandemi COVID dulu atau bagaimana saat ini?
0: Ya, setiap suatu peristiwa saya melihat krisis moneter tahun 1998

damai bangsa. Nah, namun di tengah krisis, di tengah setiap kejadian, tentu ada hikmah dan dampaknya. Maka saya selalu bilang dengan optimis bahwa setiap kejadian itu ada peluang dan tantangannya. Nah, kejadian hari ini tidak semerta semuanya negatif. Banyak UMKM yang memang ekspor, ini juga bagus. Mereka banyak berkenan. Contoh, UMKM bidang pertanian sawit. Nah, ini UMKM walaupun mungkin korporasi atau pengusaha besar yang bergerak di bidang CPO-nya. Mereka mendapatkan imbas positif.

0: lebih bagus gitu, banyak.
1: Oke, jadi harus pintar-pintar atau pandai membaca situasi ya Bapak tadi.
0: Benar.
1: Oke, benar. Baik.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 mengudara melalui pemancar FM 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Dari beranda terdepan Kesatuan Republik Indonesia, bersama kami yang bertugas pagi ini, saya Rosnevi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara dan

Teman Produa, Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi sekaligus raja besar yang diberi Allah kekuasaan yang luar biasa. Ia memahami bahasa hewan, mengendalikan angin, dan memimpin manusia serta jin. Suatu hari, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukan yang sangat besar. Ketika mereka melewati sebuah lembah, seekor semut berkata kepada koloni semut lainnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya tanpa mereka sadari." Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut tersebut, alih-alih merasa bangga atau marah, beliau tersenyum dan tertawa kecil, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, ilhamkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi." Quran Surat 6 ayat 19. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Sulaiman tersebut, rendah hati meskipun mempunyai kekuasaan besar, dan jadilah pemimpin yang sejati melindungi yang lemah, serta syukur adalah kunci keberkahan, dan kebijaksanaan lebih penting dari kekuatan.

0: 金币哦哦哦哦哦哦哦。
1: Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat yang sangat pemalu, lembut dan dermawan. Bahkan malaikat pun merasa malu kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kaum muslimin kekurangan air di Madinah, hanya ada satu sumur milik orang Yahudi, sumur Raumah, dan airnya dijual mahal. Utsman membelinya dengan hartanya sendiri, lalu mewakafkannya agar semua orang bisa mengambil air secara gratis. Ketika perang Tabuk, pasukan Islam kekurangan bekal, Utsman datang membawa 300 unta lengkap dengan perlengkapannya dan 1000 dinar emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Meski sangat berjasa, Utsman hidup bersederhana. Saat menjadi khalifah, ia dibunuh dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Darahnya menetes di mushaf. Pelajaran dari Utsman bin Affan, malu adalah bagian dari iman. Kekayaan yang digunakan di jalan Allah menjadi cahaya. Kesabaran menghadapi fitnah adalah kemuliaan besar.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ya, 105,9 MHz, teman Pro 2, teman terbaik kamu saat ini sudah pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, selamat pagi, aku ucapkan buat kamu yang baru bergabung, yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap atau yang baru sarapan ya, karena sebentar lagi akan mungkin berangkat sekolah atau berangkat kerja ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, seperti biasa di sepada pagi ini kami akan memberikan informasi terkait info daerah. Kali ini ada informasi tentang seorang pencari kepiting yang dilaporkan hilang saat mencari kepiting di kawasan Pulau Sunyut, Kecamatan Pulau Laut. Adanya hal tersebut Senin pagi, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban bernama Ica Kusuma berusia 40 tahun. Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna menerima laporan kejadian tersebut pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat. Dari pihak keluarga korban bernama Haryanto, berdasarkan informasi yang diterima, korban berangkat mencari kepiting bersama rekannya Daniel pada Minggu malam kawasan Pulau Sunyut. Sekitar pukul 1 dini hari, Daniel selesai mencari kepiting dan menunggu korban di tepian pantai. Namun teman Pro 2, korban tidak kunjung kembali ke lokasi semula. Karena korban belum juga muncul, Daniel memutuskan pulang terlebih dahulu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Daniel kembali ke lokasi awal mereka berpisah untuk mencari korban. Namun keberadaan Ica Kusuma masih belum ditemukan. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kantor SAR Natuna melalui unit siaga SAR Pulau Laut agar segera dilakukan upaya pencarian. Kepala kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya langsung memberangkatkan tim menuju lokasi terakhir korban dilaporkan terlihat. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian terdiri dari unit siaga SAR Pulau Laut, Posal Pulau Laut, Polsek Pulau Laut, Koramil Pulau Laut, serta masyarakat setempat. Operasi pencarian dilakukan menggunakan satu unit LCR milik SAR dan dibantu pompong masyarakat sekitar untuk menyisir wilayah perairan dan pesisir Pulau Sunyut. Abdul Rahman mengatakan pihaknya akan mengupayakan pencarian secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat di lapangan. Kantor SAR Natuna juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan Pulau Laut agar segera melapor apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Ya, ada lagunya dari Project Pop ya, Cepat Sembuh. Nah, teman produk buat kamu yang mungkin kemarin atau hari ini sedang sakit ya, semoga cepat sembuh seperti lagunya dari Project Pop ya. Teman produk, kita beralih ke info nasional. Ada info terkait Kementerian Kebudayaan Kemenbud yang mencatat bahwa Indonesia memiliki 516 museum yang tersebar di berbagai daerah hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 373 museum atau 72,3% telah terintegrasi dalam nomor pendaftaran nasional museum. Nah, teman Produa, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penguatan museum menjadikan bagian penting dalam arah kebijakan kebudayaan nasional 2026. Selain registrasi, pemerintah juga mendorong standarisasi, peningkatan kapasitas konservasi, tata kelola koleksi, hingga digitalisasi museum di Indonesia. Yang menjelaskan pemerintah saat ini juga tengah melakukan repenterasi dan registrasi ulang koleksi museum, termasuk di Museum Nasional Indonesia yang memiliki sekitar 194.000 item koleksi. Langkah tersebut dilakukannya untuk mempermudah penelitian asal-usul koleksi atau provenance research ya, serta pemanfaatan koleksi secara lebih inovatif di masa mendatang. Menurutnya, teman Pro 2, jumlah museum di